0: Indonesia Kantor Cabang Bandara Fatmawati Soekarno mulai Kamis 7 Mei 2026 melayani tambahan frekuensi penerbangan maskapai Citilink rute Bengkulu Jakarta dan Jakarta Bengkulu. Sebelumnya penerbangan hanya beroperasi satu kali sehari, kini bertambah menjadi dua kali sehari. Dengan penambahan ini, jadwal keberangkatan maskapai Citilink dari Bandara Fatmawati Soekarno menjadi pukul 12.20 waktu Indonesia Barat dan 14.25 menit waktu Indonesia Barat. Sementara jadwal keberangkatan dari Bandara Soekarno-Hatta menjadi pukul 10.30 menit waktu Indonesia Barat dan 12.25 menit waktu Indonesia Barat. General Manager Bandara Fatmawati Soekarno, Muhammad Haikal, yang mengatakan penambahan frekuensi penerbangan ini merupakan langkah strategis dalam meningkatkan konektivitas antar wilayah, di mana tambahan penerbangan ini juga akan mempermudah mobilitas masyarakat di Provinsi Bengkulu. Diharapkan penambahan jadwal penerbangan ini dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat yang bepergian dari dan menuju Bengkulu. Selain itu, peningkatan konektivitas dinilai dapat mendorong pertumbuhan sektor perekonomian daerah. Demikian untuk kabar kita kali ini di sana. Lanjut baca di laman rri.co.id. Juga jangan lupa untuk mendownload RRI Digital.
1: Prom 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Sinyal 1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile Application RRI Digital.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Lampung.
1: Lebu dalih kelama dang lupa mati sepok. Ulun tuha jaipa ku asal nemak ngedok.
0: Artinya, asal nenek moyang dan orang tua jangan dilupakan. Dari mana asal kita jika tak punya orang tua?
2: Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.

dikenal sebagai salah satu makanan yang terenak di dunia. Rendang, makanan dari Sumatera Barat ini tidak hanya kaya dengan cita rasa, namun juga dengan nilai filosofis dan nilai historis. Perpaduan dari 4 bahan pokok melambangkan keutuhan masyarakat Minang. Daging melambangkan kekuatan nenek mama Minang. Santan melambangkan kaum cadia pandai. Cabai merefleksikan ketegasan dari alim ulama. Sedangkan bumbu-bumbunya melambangkan keanekaragaman masyarakat Minang. Disatupadukan hingga menghasilkan rendang yang menyimbolkan musyawarah dan mufakat.

0: 91,7 Suara Budaya Bengkulu.
1: Pro 4 FM.

Nah, di sana penggiat konservasi bunga rafflesia Kabupaten Kepahyang, Holidin, yang ngecekkan di mana setiap mekarnya bunga rafflesia selalu diinformasikan melalui berbagai platform media sosial di sana. Ya, jadi mungkin ada di sana yang nak berkunjung, nak datang di weekend koda untuk di Kabupaten Kepahyang. Untuk informasinya yang memang sudah disebarluaskan melalui Instagram, Facebook, sampai ke grup WhatsApp juga, agar masyarakat juga mengetahui perkembangan bunga langka kok di sana ya. Hingga bulan Mei 2026, di mana sejumlah bunga rafflesia yang telah mekar mencapai 5 bunga. Jumlah ini menjadi salah satu rekor mekarnya rafflesia terbanyak dalam kurun waktu 5 bulan terakhir di wilayah Kepahyang. Dan di mana tingginya untuk antusias masyarakat untuk nak nengok langsung mekarnya bunga rafflesia kok di sana yo. Ini membuat pihak konservasi terus meningkatkan pelayanan kepada pengunjung. Salah satu bentuk pelayanan yang diberikan yaitu menyiapkan tongkat bantu karena medan menuju lokasi bunga ini cukup curam dan licin akibat tingginya curah hujan. Jadi untuk adik sana ini nak berkunjung ke situ, tetap hati-hati yo. Nah, juga dengarkan apa kecek turgetnya tuh yo. Jangan ikut

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

24 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital. Brendo Siang, Pro 4 RRI Bengkulu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Siapa sih yang gak tahu kalimat Hopimpa Alayum Gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyian Hopimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hopimpa Alayum Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hopimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hopimpa lagi.

7/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pelaksanaan kurban yang akan dilaksanakan pada 27 Mei 2026 mendatang, permintaan hewan kurban khususnya kambing mulai mengalami peningkatan di sejumlah peternak yang dan juga lapak penjualan hewan kurban di Kota Bengkulu, di mana masyarakat juga mulai mencari kambing untuk keperluan ibadah kurban karena dinilai lebih praktis dan juga memiliki harga yang lebih terjangkau dibandingkan sapi. Peningkatan permintaan ini pun mulai terlihat sejak awal Mei 2026. Sejumlah pedagang mencoba dan mengaku untuk calon pembeli datang melihat kondisi hewan sekaligus juga melakukan pemesanan lebih awal agar mendapatkan kambing yang sesuai dengan kebutuhan dan juga syarat kurban. Selain itu, beberapa masyarakat juga memulai membandingkan harga sebelum menentukan pilihan hewan kurban. Dan info selengkapnya di sana bisa baca aja langsung di laman rri.co.id. Juga jangan lupa untuk mendownload RRI Digital.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: program Suara Budaya Bengkulu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

yang mana gratis kutung gigi gigi pidawang.

dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya, mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi. Mulai dari lemari pakaian kita.

0: 107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.
1: Tari Piriang adalah salah satu seni tari tradisional di Minangkabau yang berasal dari kota Solok, Provinsi Sumatera Barat. Tarian ini dimainkan dengan menggunakan piring sebagai media utama. Piring-piring tersebut kemudian diayun dengan gerakan-gerakan cepat yang teratur, tanpa terlepas dari genggaman tangan. Tari piring merupakan sebuah simbol masyarakat Minangkabau. Di dalam tari piring, gerak dasarnya terdiri dari langkah-langkah silat Minangkabau atau sile. Pada awalnya, tari ini merupakan ritual upacara rasa syukur masyarakat setempat kepada dewa-dewa setelah mendapatkan hasil panen yang melimpah. Ritual dilakukan dengan membawa sesaji dalam bentuk makanan dan kemudian diletakkan di dalam piring sembari melangkah dengan gerakan dinamis. Setelah masuknya agama Islam ke Minangkabau, tradisi tari piring tak lagi digunakan sebagai ritual upacara rasa syukur kepada dewa-dewa. Akan tetapi tari tersebut digunakan sebagai sarana hiburan bagi masyarakat yang ditampilkan pada

calor.

Berendo Siang, Pro 4 RRI Bengkulu. Pro 4, Suara Budaya Bengkulu.

kamu sejarah kode plus 62 yang diperoleh Indonesia? Bagian dari PBB, yaitu International Telecommunication Union, bertugas mengatur kode negara di seluruh dunia. Mereka menyusun kode negara dan membaginya menjadi 9 zona. Kawasan Asia Tenggara dan Oceania berada di zona 6. Karena itulah, Indonesia memiliki kode negara plus 62 bersama Malaysia plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, dan Singapura plus 65. Kode ini akan membantu perusahaan telekomunikasi memastikan dan memahami kemana panggilanmu harus dialihkan ke tempat yang sesuai, sehingga komunikasi dapat dilakukan dengan mudah menggunakan kode negara tersebut. Jika kita menggunakan kode 0, maka jangkauannya hanya di Indonesia saja. Tapi plus 62 bisa membuat kita berkomunikasi lintas negara. Tanda plus berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda itu, maka 62 hanya merupakan angka.

0: pengelola program Indonesia Pintar Jalur Aspirasi anggota DPD RI MPR RI, Apoteker Destita Khairili Sani dan Dian Fitri, yang mengungkapkan sebanyak 3.728 siswa telah mendaftar untuk mendapatkan bantuan PIP ini hingga 28 April 2026. Namun hanya sekitar 19% siswa yang berhasil diusulkan karena seleksi dilakukan otomatis oleh sistem kementerian. Dian menegaskan rendahnya angka kelolosan bukan disebabkan oleh tim pengelola, melainkan juga sepenuhnya berdasarkan verifikasi data pemerintah pusat. Sistem secara otomatis menentukan kelayakan berdasarkan data administrasi, kondisi sosial ekonomi, serta status pengusulan sebelumnya. Di mana menurut Dian banyak siswa tidak lolos karena telah lebih dahulu diusulkan ke jalur lain seperti sekolah, dinas pendidikan, DPR RI maupun juga anggota DPD RI lainnya. Karena aturan hanya memperbolehkan satu kali pengusulan per tahun, nama siswa yang sudah masuk melalui jalur lain otomatis tidak bisa diajukan kembali. Untuk info lanjutannya di sana bisa lanjut aja baca di laman rri.co.id. Juga jangan lupa untuk download RRI Digital. Sekaligus juga mengakhiri bersama kita di sana ya, di Berendo Pagi kayak Vivi, lanjut pula di Berendo Siang kayak kawan-kawan penyiar lain ya. Selamat siang, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Sila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Berendosiang, Rompat RRI Bengkulu.

Rompare FM. Rompare FM. Selamat siang di sana, terima kasih masih bersama kami di Perempat Bengkulu. Saya Udang Arpa Rahman, melanjutkan tugas rekan Vivi di Perendo pagi sampai kelak jam 5.00 waktu Indonesia Barat. Cuaca cerah, semoga dengan cerah cuaca hari ini bisa menambah semangat.

0: Berendo.
1: Siang.
0: Selamat siang segalanya di sanak kami. Masih dengan saya Arpa Rahman. Hari ini hari Sabtu tanggal 9 Mei 2026. Salam sehat selalu, salam kompak selalu. Mudah-mudahan hari ini yang kita kerjakan di sana diberikan kemudahan, kelancaran, yang paling pasti diberikan keberkahan. Adik sana, Kemenhaj memperkuat layanan bimbingan ibadah haji bagi jemaah haji ya Indonesia di Arab Saudi. Langkah ini dilakukan menjelang puncak ibadah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Juru bicara Kemenhaj, Maria Assegaf, memastikan operasional haji berjalan lancar hingga Jumat ya. Kemarin ya 8 Mei 2006. Layanan bimbingan ibadah terus diperkuat. Kemenhaj mencatat sebanyak 286 kloter telah diberangkatkan dari Indonesia menuju Arab Saudi. Total jemaah mencapai 110.848 orang dengan 1.141 petugas pendamping. Jadi sebanyak 267 kloter telah tiba di Madinah bersama 103.701 jemaah dan 1.005 petugas. Sementara 131 kloter sudah berada di Makkah untuk melaksanakan umrah wajib. Nah, ini ya di sana informasi kami sampaikan dari rri.co.id. Mudah-mudahan kita doakan jemaah seluruh Indonesia lancar, terutama dari Bengkulu, ya Provinsi Bengkulu, menjadi nanti haji yang mabrur. Selamat berangkat, selamat juga dalam melaksanakan ibadah hajinya, selamat sampai ke rumah masing-masing nanti. Oh, so long.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Di sana Provinsi Bengkulu kini terus menjadi sorotan nasional. Ya, jadi mengenai kematian dua gajah dan satu harimau di wilayah Benteng Alam Sebelat ya. Kematian dua gajah dan juga satu harimau ini diduga masifnya perambahan hutan dan konversi habitat menjadi perkebunan sawit. Karena kini kalau sawit galau di sana, dia beribadah lagi binatang ini. Yang memicu konflik manusia, satwa, dan tindakan kejahatan seperti peracunan atau penembakan. Nah, Polda Bengkulu kini masih melakukan penyelidikan, belum menetapkan pihak-pihak yang dinilai menjadi penyebab kematian dua gajah dan juga satu harimau tersebut. Cuman, baru-baru ko Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Sumatera, Kementerian Kehutanan menetapkan seorang pria, berinisial S, umurnya 58 tahun, sebagai tersangka kawasan hutan di Benteng Alam Sebelat, Kabupaten Mukomoko, Provinsi Bengkulu. Jadi informasi selengkapnya di sana ada di sana baca-baca di rri.co.id. Jadi di sana ada kita ngandengkan berita ko sama lah paham gitu di sana. Jadi kadang-kadang kita nih bunuh harimau, bunuh gajah. Itu salah kita di sana karena badahau kita buka galo. Harimau, singa, gajah itu kan hidupnya di hutan. Nah, badahau kita rambat galo. Ya, percuma. Wajar kalau dia mungkin yang ngeluar, dia marah, macam-macam. Jadi, sama-sama kita pahami, binatang itu bukan musuh gitu di sana. Memang

dikenal sebagai salah satu makanan yang terenak di dunia. Rendang, makanan dari Sumatera Barat ini tidak hanya kaya dengan cita rasa, namun juga dengan nilai filosofis dan nilai historis. Perpaduan dari 4 bahan pokok melambangkan keutuhan masyarakat Minang. Daging melambangkan kekuatan nenek mamak Minang. Santan melambangkan kaum cadia pandai. Cabai merefleksikan ketegasan dari alim ulama. Sedangkan bumbu-bumbunya melambangkan keanekaragaman masyarakat Minang. Disatupadukan hingga menghasilkan rendang yang menyimbolkan musyawarah dan mufakat.

Rompar FM. Berendu siang masih dengan Sayuar Parmana di sana yang bergabung dengan kami. Selamat bergabung. Nah, hari ku libur, selamat menikmati

Istana Jasa Raharja memastikan segala korban kecelakaan lalu lintas yang melibatkan bus ALS dan truk tangki minyak di Jalan Lintas Sumatera, Simpang Danau, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Musirawas Utara mendapatkan penanganan dan juga jaminan sesuai ketentuan.

ketentuan yang berlaku. Sementara kabarnya di sana, kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Mukomoko memperkuat transparansi layanan publik dengan menjalin kerjasama bersama Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Mukomoko untuk memperluas publikasi informasi haji dan umrah kepada masyarakat. Sekian, sampai itu pukul 11 siang.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Baby. Berno siang masih dengan Dang Arpan Rahman. Hari sana berikut kita akan aningkan untuk obrolan Mbak Riri ya dengan narasumber seputar seni di balik mangkuk kreativitas anak muda di Bungkulu. Nah, dalam acara Gaya Ras yang hari ini kita dengarkan sama-sama, mudah-mudahan menambah semangat, motivasi buat anak-anak muda kita untuk berkreasi, bukan jadi pengusaha, dan lain sebagainya. Selamat nganingkan.
1: Kebakalan ngobrol seru di hari ini, tentunya bersama narasumber yang berkompeten ya. Ada seorang anak muda Bungkulu yang menyalurkan seninya ke dalam hidangan. Wah, menarik ya hari ini. Jadi kita sebelum ngobrol-ngobrol ke narasumber kita di siang hari ini, di sana boleh yang nak bergabung. Kelas silakan di line telepon kita di 0736-7321-994 atau di sana bisa juga WA di Pro 4 di 0811-7816-544 atau bisa juga di sana komen di live di YouTube kita ya di RRI Net Bengkulu ya. Dan juga bisa didengarkan lewat RRI Digital di rri.co.id ya. Jadi di siang hari ini kita bakal bahas sesuatu yang lezat dan penuh kreativitas. Temanya seni di balik mangkok kreativitas anak muda Bengkulu. Waduh, ini siang-siang cocok nih aku makan ya. Dan sudah hadir bersama saya di studio sosok anak muda Bengkulu yang kreatif, ada Donga Ricky Yuliansyah. Halo, selamat siang Donga.
2: Halo, selamat siang Mbak Riri.
1: Donga ini seorang owner dari Sini Ramen ya.
2: Benar.
1: Sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat ya.
2: Walaupun digumpur hujan terus.
1: Kita baru hari ini cerah ya, Dang.
2: Iya.
1: Betul. Ini enak manggil Donga Ricky aja kali ya.
2: Boleh.
1: Donga Ricky. Ini boleh ya. Donga Ricky perkenalan dulu, boleh kali. Untuk pada di sana yang lagi dengar kita.
2: Oke. Halo semuanya. Nama saya Ricky Juliansyah. Biasa dipanggil Ricky. Saya owner dari Sini Ramen.
1: Sini Ramen. Yeah. Jadi untuk di sana enak siang-siang kok lapar boleh mampir ya.
2: Boleh banget. Karena kita sekarang sudah buka dari pagi.
1: Dari pagi dari pukul?
2: Jam 10 pagi.
1: Oh, udah buka ya.
2: Bener banget. Jadi kalau mau makan siang boleh banget tuh.
1: Oke, sebelum kita kasih tahu alamatnya di Sini Ramen ini, boleh dong ceritakan dulu ini munculnya kapan, atau lagi nongkrong, lagi lapar, bisa terpikir, oh nak buka ini, saya tenang kan. Coba cerita dulu awal mula bisa kepikiran buka Sini Ramen.
2: Oke, sebelumnya saya sendiri sih dulunya kerja di resto Jepang ya. Restoran Jepang. Terus selama 3 tahun kurang lebih. Terus lamanya di bagian kitchen. Malah awal-awal saya itu dulunya bukan bagian kitchen. Saya dulu bagian bar tuh. Dari buat minum. Terus pindah ke kitchen karena saya tuh melihat potensi di Bungkulu. Usaha Japanese food itu belum banyak di Bungkulu. Makanya nih, wah sebenarnya baca peluang kayaknya boleh nih dicoba.
1: Betul, dari minum ke jomplang ke makanan.
2: Benar.
1: Tapi kok bisa kepikiran itu karena lihat peluang ya?
2: Lihat peluang, bener banget ya. Terus UMKM khususnya Japanese food tuh kan kayaknya masih sedikit banget.
1: Betul.
2: Banyaknya kan yang brand-brand gede masuk ke Bungkulu. Terus juga harganya agak mahal.
1: Iya betul.
2: Nah, di sana saya baca peluang, saya mau buat UMKM-nya, versi UMKM-nya dengan harga yang lebih terjangkau lah.
1: Iya, cukup di kantong gitu. Ya.
2: Bener banget.
1: Dari kalangan anak mahasiswa bisa sampai makan itu ya.
2: Bener.
1: Tapi tidak merubah rasa, tentunya ya.
2: Insya Allah kita pakai bahan yang premium pastinya.
1: Wah,
2: ya.
1: Gila. Boleh nih cicip siang-siang hari ini.
2: Boleh banget.
1: Tapi kalau dari nama, ini kan Sini Ramen tuh kayaknya simple, mudah diingat. Itu kenapa dikasih nama seperti itu? Terlintas aja? Atau ada kisahnya?
2: Kayaknya terlintas aja, tapi sebenarnya kemarin itu kita punya 3 opsi nama.
1: Apa tuh?
2: dua opsinya tuh setelah saya searching ternyata sudah ada yang pakai.
1: Oh betul.
2: Jadinya kayaknya sini ramen udah paling simple, paling pas, terus
1: ya, kayak gampang juga. Simple, kayak menarik ini apa sih sini ramen? Sini gitu.
2: Ya. Gitu.
1: Gitu. Tapi kalau untuk menunya itu udah banyak di sini ramen.
2: Lumayan sih.
1: Udah banyak. Bukan ramen aja.
2: Kita punya sekarang ada kategori ramen, terus donburi itu nasi, terus ada ala kart lauknya aja, terus sekarang ada menu baru, kita juga ada sushi sekarang. Wah. Ada snacknya juga. Jadi kurang lebih hampir 30 sampai 40 menu lah.
1: Wah, banyak ya?
2: Lumayan banyak.
1: Jadi bukan fokus ke ramen aja ya.
2: Gila. Kayak gitu.
1: Keren. Tapi kalau disuruh menggambarkan sini ramen ya, ada kan dalam 3 kata versi Mas Rick ini apa aja sih?
2: Sini ramen.
1: Menggambarkan sini ramen ini seperti apa?
2: Murah. Enak, terjangkau.
1: Wah, itu slogannya ya. Murah, enak, itu udah dicari sama semua orang kan. Wah, yang belum coba boleh coba ya.
2: Boleh banget.
1: Jadi ada aku kalau lihat di IG ada kayak seperti gyoza gitu.
2: Ada. Itu snack favorit kita.
1: Oh, jadi selain menu utama ada snack, ada minuman gitu juga ya.
2: Betul.
1: Minumannya ala-ala Jepang juga.
2: Paling ada, kalau Jepang kan kayak ocha, matcha.
1: Oh itu ya.
2: Identiknya dua itu sih. Sisanya kita kayak menu minuman modern sih, yang ada di kafe-kafe kayak gitulah. Tapi untuk minumannya yang ciri khasnya ada ocha sama matcha kita ada.
1: Itu dari resep awal buat sini ramen itu dari tangan Mas Riki sendiri bisa sampai ke sini. Itu pasti ada modif-modifnya enggak sih?
2: Karena kan di tempat lama kita belajar, saya belajar sama chef-nya kan. Setelah belajar sama chef-nya itu di resto yang sebelumnya ikutin standar chef. Setelah buka, ada sedikit renovasi lah ya. Karena kan enggak kayaknya Jepang itu terlalu aneh
1: orang dulu ya. Gitu ya.
2: Iya, jadi harus dimodifikasi sedikit, terus ditambah pedas-pedasnya sedikit, gurih-gurihnya sedikit. Karena Japanese food tuh, Mbak, itu lebih identiknya lebih ke manis.
1: Lebih ke manis ya?
2: Lebih ke manis.
1: Tapi kalau orang Jepang tuh lebih suka ke pedas-pedas kayak gitu enggak?
2: Pedasnya enggak terlalu.
1: Enggak kena ya?
2: Enggak sepedas itu kalau orang Jepang. Terus saya pertama masuk kerja juga di Japanese food. Kayak aneh juga pertama coba itu, ternyata Japanese food kayak gini. Gitu.
1: Jadi ditambahin cabenya juga.
2: Betul, gitu ya. Ditambah lebih gurih, terus ada pedas-pedasnya juga.
1: Berarti ada resep tambahan, resep rahasia dari Mas Riki juga ya.
2: Benar banget.
1: Jadi tapi kalau di sana mungkin anak makan di situ, menu utama rekomend lah dari sini ramen seperti apa?
2: Kita ada, kalau ramen tuh best seller kita ada Gyu Spicy Ramen namanya. Dia tak pakai kuah kaldu susu, topping daging, pedes.
1: Oh itu, itu yang rekomen ya?
2: Rekomen, cuman kita banyak menu-menu lain sih, menu-menu underrated kita juga ada. Terus yang unik juga ada, yang Japanese banget ada kayak soyu ramen.
1: Oh gitu. Bisa kalau ada request kayak gitu?
2: Tergantung selera sih. Biasanya kalau customer datang nanyain tuh, rekomen gimana? Mau rekomennya apa menunya? Kita tanyain dulu mau tipe kuah yang seperti apa. Kadang kan ada yang gak suka creamy, ada yang suka pedes, ada yang suka yang ringan-ringan. Nah gitu tanyain dulu. Jadi di kita ada semua, tipe 4 tipe kuah.
1: Oh ada tuh apa? Jadi yang creamy kayak gitu.
2: Yang creamy satu, terus yang ringan ada satu, terus yang asin gurih juga ada.
1: Ada pedas kayak gitu.
2: Ada pedas juga ada kayak gitu.
1: Jadi dari budaya makanan budaya Jepang diolah lagi ke budaya kita ya. Keren, masih bisa dimakan ya tentunya ya. Enggak kayak sushi misal. Itu dagingnya memang mentah.
2: Mentah sih. Tapi harus fresh.
1: Oh gitu. Ada yang kan ini kan dibawa ke Bengkulu ya. Ada orang-orang Bengkulu yang request masak dimasakin itu enggak ada kan?
2: Paling di tors aja dibakar.
1: Oh gitu. Nanti hilang ya ikannya itu rasa fresh.
2: Karena kan enggak semua orang kemakan yang mentah-mentah.
1: Betul ya kan? Enggak kebayang enggak gitu kan. Tapi itu dikasih sesuatu ya.
2: Yeah.
1: Supaya bisa dimakan gitu.
2: Betul. Paling udah dibakar terus dikasih saus kayak gitu. Terus juga kan kalau sushi ada cocolan soyu, kecap asin. Jadi enggak terlalu aneh lah rasanya.
1: Gitu ya. Jadi sudah dibalut ke budaya Bengkulu. Jadi untuk di sana tenang aja, masih bisa untuk dikunyah sesuai dengan lidah masing-masing.
2: Benar, ya kan? Bisa dicoba.
1: Oke, tapi pernah gagal gak sih waktu awal-awal mula nyiptain resep?
2: Enggak sih, karena sudah lama kerja di resto Jepang.
1: Oh,
2: kan?
1: Jadi
2: sudah dapat gambaran. Paling kita ini tadi apa namanya? Modif-modif sedikit ibaratnya, ganti-ganti sedikit.
1: Divariasi
2: benar, divariasikan sedikit. Okay. Kayaknya ini kurang nih untuk di tempat sebelumnya ini kurang. Oh, kita tambahin ini biar itu kayak gitu.
1: Gitu. Jadi ada tolak ukurnya juga.
2: Iya, benar. Jadi ada dapat gambaran, enggak nol banget lah kayak gitu.
1: Jadi kalau kepikiran itu langsung buat, langsung oke, buka usaha kayak gitu.
2: Enggak. Jujur iya. Sharing-sharing sama teman-teman yang sudah berpengalaman usaha, kayaknya Japanese food bagus enggak di Bengkulu kayak gitu, tanya-tanya, dapat saran dari ABCDE lah ibaratnya. Malah mereka awalnya enggak merekomendasikan Japanese food.
1: Iya.
2: Karena kayaknya Bengkulu agak susah.
1: Ya?
2: Iya, betul. Bengkulu agak susah, tapi karena saya punya skillnya di sana. Yaudah, bismillah lah.
1: Coba aja dulu.
2: Betul, coba aja dulu.
1: Kalau kata orang tuh yang penting usaha dulu. Yang beli pasti ada bakal yang beli.
2: Betul.
1: Kalau kita buka usaha, iya kan.
2: Setiap ada penjual pasti ada pembeli.
1: Betul. Yang penting mental aja dulu.
2: Benar.
1: Tapi dari sisi seni ya, apa sih yang paling enggak dong Riki tonjolkan dari sini ramen ini? Yang paling pentingnya plating kah, warna kah, atau tentang rasa?
2: Oh, semuanya penting ya pasti.
1: Semuanya penting.
2: Iya, karena customer enggak pertama sih customer melihat tampilan dulu ya.
1: Betul.
2: Tampilan produk kita menarik, warnanya oke. Platingannya bagus.
1: Ya, untuk history dan
2: betul, kebutuhan konten ya. Kalau buat anak-anak sekarang mau diposting kan. Jadi semuanya penting kalau menurut saya sih seperti itu.
1: Dari tampilan, lalu rasa.
2: Wah.
1: Emang di mana-mana itu lihat penampilan dulu.
2: Benar banget. Enggak cuman ramen ya, semuanya pun.
1: Semuanya. Betul, jadi penting segala ya di sana ya. Nah, yang seru juga ini perjalanannya dong, lumayan panjang dari Jepang ya ke sini. Tapi di Jepang lama?
2: Oh, enggak, saya tetap di Indo.
1: Oh, di Indo, tapi dari restoran Jepang.
2: Restoran
1: gitu.
2: Jepang.
1: Oh, gitu. Iya. Gitu.
2: Kebetulan gitu, restonya gitu. Lumayan otentik.
1: Jadi, di mana, di sini atau di sini ya?
2: Di Bengkulu ya.
1: Oh, okay.
2: Jadi chefnya tuh punya orang tua. Ini agak panjang ceritanya.
1: Enggak apa-apa, panjang-panjang aja.
2: Chefnya tuh punya orang tua kayak, wah ini Japanese food banget.
1: Oh gitu.
2: Orang Jepang banget nih. Jadi di tempat yang lama dikasih cap otentik. Jadi saya bersyukur sih dapat kerja di sana. Karena ketemu sama restoran yang enak, chefnya jago, terus otentik juga. Jadi kayak gitu.
1: Udah lama di situ ya?
2: Udah lama.
1: Terus kesini jadi sini ramen. Sini ramen udah berapa lama?
2: Satu tahun lebih. Alhamdulillah, semoga panjang umur lah.
1: Amin. Ya, kita doakan. Nanti saya main kesana.
2: Boleh.
1: Oke lah, jadi panjang ceritanya ya. Masih banyak yang perlu kita cari tahu tentang budaya makan Jepang, dibawa diolah lagi ke Bengkulu itu seperti apa ya kan. Kalau dipikir-pikir itu makanan mentah semua ya kan, kayak gitu kan, itu kayaknya aneh ya kan. Tapi dari ide tiba-tiba jadi usaha itu yang kini rame ya, rame banget ya.
2: Alhamdulillah.
1: Jadi sosial media digunain?
2: Digunain sangat, banget. Sangat
1: berpengaruh.
2: Sangat berpengaruh sosial media.
1: Dari bermacam platform ya.
2: Iya.
1: Di IG aktif?
2: Di IG itu buat kebutuhan harian, kayak opening, kayak open, hari ini buka ya, kayak gitu. Terus menu apa yang lagi ready kita story-in.
1: Tapi kalau promosi kayak gitu di TikTok juga?
2: Dua-duanya di TikTok.
1: Oh, jadi buat konten.
2: Buat konten gitu. Terus di share di TikTok sama di Instagram.
1: Iyalah, sayang ya, secantik itu ramen gak digunain. Ada ramen, ada gyoza, ada banyak lagi.
2: Banyak
1: lagi ya. Baik deh. Sebelum lanjut, kita bacakan dulu ya. Mungkin untuk adik sana yang nak bergabung di siang hari ini, kita tengok-tengok dulu adakah yang komen di WA ataupun di komen di live kita. Boleh ya, nak tanya-tanya langsung ke Dongar Riki, boleh juga di 0811 7816 544 ya. Masih ditunggu untuk adik sana yang bergabung. Oh, ternyata sudah ada ya di WhatsApp. Kita bacain dulu ya pertanyaannya Dongar Riki. Mana nih? Bentar. Ada bentar. Ini. Ini agak kebilit ya. Oke, ada Rani di Lingkar Barat. Dongar Riki, apa menu favorit di sini ramen yang wajib dicoba pertama kali? Kita tahan dulu jawabannya ya. Nanti kita break dulu. Jadi yang tadi sana yang bergabung lagi, kita tampung dulu pertanyaannya, nanti dijawab langsung dengan Dongar Riki ya di siang hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Perempat Bengkulu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Siara, Galeri Budaya Nusantara.
1: Baiknya di sana, balik lagi di Gayara, Galeri Budaya Nusantara, masih bersama Dongar Riki dari Sini Ramen ya, dan juga Riri di siang hari ini. Kita masih bahas tentang seni di balik mangkok kreativitas anak muda Bengkulu ya. Jadi tadi sudah ada ya nanyo yo Dongar Riki, ada Rani di Lingkar Barat ya. Jadi sebelum kita jawab pertanyaannya, ini lanjut lagi bagian-bagian seru di sesi kedua. Ada cerita kreatif, tantangan tentunya kita bahas, dan juga momen-momen lucu yang ada di dapur, ya kan? Tapi Mas Riki sendiri, ini di dapur masak sendiri?
2: Masak sendiri, karena timnya masih sedikit.
1: Oh gitu. Nah,
2: dari saus, kuah, bumbu, dan lain-lain masih saya sendiri. Wow. Paling tim tinggal masak.
1: Oh gitu, jadi turun tangan langsung ya?
2: Iya, biar menjaga rasa juga.
1: Jadi resep rahasia tidak boleh terbongkar.
2: Bener banget.
1: Oke lah, tadi kita ada yang nanya ya, dari Lingkar Barat, Rani, menu terfavorit dari Sini Ramen apa?
2: Kalau untuk menu favorit ya, kita di ramen, balik lagi tadi ada Gyu Spicy Ramen.
1: Gyu Spicy.
2: Itu pakai kuah kaldu susu, topping daging, terus pedas, itu untuk ramen. Tapi kalau untuk nasi, kita ada Gyuke Donburi namanya. Itu kuah khas dari Sini Ramen.
1: Ada.
2: Saus khas, itu enggak, kayaknya enggak bakal ketemu di tempat lain. Namanya Gyuke Donburi, daging juga. Terus kalau snack kita ada gyoza pastinya.
1: Oh itu ya.
2: Iya, yang udah kenal di mana-mana ya.
1: Betul.
2: Terus ada edamame, kacang Jepang itu. Itu bisa dibuat sharing rame-ramean.
1: Oh itu jadi snack diapain tuh edamame?
2: Di apa, tumis aja sih, pakai garlic, pakai bawang putih, pakai butter kayak gitu.
1: Jadi cemilin
2: gitu. Iya, kayak gitu. Jadi sambil nunggu makanan berat sampai, edamame bisa banget buat dicoba.
1: Jadi kalau yang gak suka ramen, ada nasi.
2: Ada ya, nasi, kan? Bener.
1: Betul. Karena orang-orang kita nih biasanya gak kenyang kalau udah makan nasi.
2: Bener. Tapi ada orang mesen ramen pakai nasi juga.
1: Oh iya itu.
2: Karena masih nyambung.
1: Betul.
2: Kuahnya masih enak, jadi dipakai nasi. Ada beberapa customer yang kayak gitu.
1: Ya biar nampol kenyangnya. Akhirnya sudah dijawab ya, ingat Rani pertanyaannya tadi. Dan kalau bikin ramen dengan Dongar Riki ini, merasa sebagai chef atau sebagai ilmuwan percobaan saat bikin ramen?
2: Enggak lah, saya
1: enggak ya?
2: Iya,
1: jadi merasa kayak chef gitu enggak?
2: Enggak juga, biasa aja sih. Ya bagian masak aja lah.
1: Tapi memang hobi atau memang suka masak?
2: Awalnya sih enggak ya, makanya karena di awal saya malah enggak, bukan
1: kebar
2: di tim
1: minuman itu ya,
2: bukan di tim kitchen, tapi lama kelamaan jadi suka masak, suka selain Japanese juga yang lain.
1: Oh bisa juga.
2: Nusantara juga bisa kayak gitu.
1: Tapi kalau lanang ya, lanang nih memang kalau masak, sekali masaknya enak ya, ngapa cek itu.
2: Tanpa resep pun enak ya.
1: Iya, kayak masak mie aja tuh kayak enak nih, apa karena jarang masak ya?
2: Mungkin, itu skill terpendam buat cowok.
1: Pasti di rumah masak terus untuk istri?
2: Enggak. Tetap istri yang masak.
1: Tetap istri.
2: Iya.
1: Sekali-sekali lah, yuk curul lah, coba masak.
2: Kalau itu makannya di toko.
1: Oh,
2: kalau
1: gitu.
2: Istri, ya.
1: Khususnya di toko ya.
2: Kalau di rumah tetap masakan istri.
1: Oke, lah bagian serunya nih di dalam bikin ramen. Kuahnya kah atau buat toppingnya atau paling plating yang estetik untuk body foto, yang serunya yang mana?
2: Semuanya seru ya.
1: Seru ya.
2: Seru semua, karena kalau salah satu komponen yang enggak di seriusin itu pasti rasanya beda gitu.
1: Betul.
2: Dari kita buat kuah kaldunya itu harus lama, minimal 1 jam buat kaldu, terus platingannya juga, terus apalagi bumbunya juga, kayaknya jadi, itu harus apa namanya, nyambung semua sih kayak gitu.
1: Jadi memang turun langsung ya?
2: Iya benar.
1: Tidak sekarang, ada tangan-tangan yang lain?
2: Enggak.
1: Memang langsung ownernya?
2: Iya.
1: Oh iya gitu. Ya,
2: kayak kita kan sekarang buka pagi itu. Nah, setelah belanja dari pasar, semua persausan perkuahan saya yang masih handle, handle ya.
1: Gitu. Ya. Rame ya pastinya ya. Apalagi kalau jam kantor. Betul, atau malah di hari libur?
2: Enggak, kita punya jam-jam rame ya. Oh, jam makan gitu. Siang. Jam pulang kantor jam 5 sampai jam 6 terus sudah maghrib terus sudah isya. Jam-jam sepinya ya kayak jam 1 sampai jam 3 itu.
1: Ada cerita lucu enggak di balik usaha ini dari awal sampai sekarang? Ada yang order dari kabupaten?
2: Ada.
1: Oh, ada.
2: Iya, dari Seluma, dari Curup. Mereka order by WA. Terus juga mereka enggak karena dari luar kan. Misalnya lewat travel.
1: Oh bisa?
2: Bisa.
1: Oh gitu.
2: Mereka maksudnya lihat travel kayak.
1: Itu di menunya bisa disatukan atau dipisah-pisah?
2: Dipisah-pisah pastinya. Dipisah-pisah, iya, ya. Jadi mereka pas nyampe di tangan enggak medok, enggak basi, gitu, basi ya. Dan lain-lain. Iya. Terus yang pesan kayak ada ibu-ibu hamil lagi ngidam dari Curup gitu, pesan, "Mak saya lagi ngidam," gitu ya. Mau gi spesial ramen nanti travel yang jemput gitu.
1: Waduh. Ini the power sosial media.
2: Benar banget.
1: Wah.
2: Sampai ke
1: kabupaten, ya kan?
2: Iya.
1: Bukan hanya di penurunan aja.
2: Bukan ya? Hanya di penurunan aja.
1: Luar biasa. Jadi kemajuan media harus digunakan.
2: Harus dimanfaatin.
1: Betul. Demi kemajuan. Oke lah. Jadi kalau order bisa di sekarang banyak ya,
2: offline ada, offline ya, online pun ada juga. Kalau itu bisa juga by WA, bisa juga.
1: Jadi nggak slow respon ya?
2: Enggak.
1: Contohnya kalau untuk jualan.
2: Insya Allah aman pas respon.
1: Oke. Jadi aman ya di sana ya, yang mau dicek di IG ada nomor HP?
2: Ada, di bio kita ada.
1: Jadi IG-nya Sini Ramen ya.
2: Sini Ramen.
1: Nanti hubungin aja langsung dong Ricky yang bakal meracik menu-menunya. Iya. Oke lah Jan, kalau Donga sendiri pernah ada pengalaman request yang aneh-aneh misalnya kan, apalagi di Bengkulu ini kan agak susah ya menerima makanan dari luar ya. Tapi ini malah jadi ide benuh baru. Requestan aneh-aneh itu?
2: Belum ada sih kalau requestan yang aneh-aneh.
1: Belum ya?
2: Ya belum ada, karena ya alhamdulillah masih aman sampai sekarang. Terus masyarakat Bengkulu juga terima dengan rasa yang kita buat kayak gitu. Jadi alhamdulillah belum ada
1: ya. Masih orang Bengkulu masih pengen coba ya.
2: Iya benar. Malah ada salah satu customer bilang, oh karena sudah ditambahin cabai, mereka kayak request jangan pakai cabainya dulu karena mau nyicipin originalnya gimana.
1: Oh betul.
2: Original gimana nanti baru diracik kayak gitu.
1: Tapi kalau untuk cabai ada level-levelnya nggak sih?
2: Enggak ya. Iya, makanya kita kalau dibilang pedas banget enggak. Kayak standarnya pedas aja. Ya. Tapi di kita sediain cabai bubuk sama kalau mau cabai potong juga bisa.
1: Iya, mau cabai mau pedas ya silakan sendiri. Iya.
2: Tapi kita siapkan dulu versi kita. Kalau udah mau diracik ya silakan.
1: Kayak gitu ya. Jadi ada kepuasan sendiri untuk pelanggannya ya.
2: Jadi kayak oh ternyata begini loh kuah.
1: Betul.
2: Originalnya kayak gitu. Entah itu kari, entah itu soyu, entah itu paitan kayak gitu.
1: Karena orang pengen tahu sebenarnya yang rasa betulan tuh kayak gimana ya kan.
2: Betul.
1: Nah, jadi untuk di sana yang penasaran tuh rasa originalnya bisa di request ya di Sini Ramen
2: bisa.
1: Ya. Apalagi tuh, tidak perlu lagi nak ke Jepang ya. Cukup ke penurunan di Sini Ramen
2: di Sini
1: ya.
2: Ramen.
1: Tapi menurut Donga Ricky, pelanggan Sini Ramen itu lebih sering datang karena lapar kah atau karena pengen foto-foto dulu untuk konten?
2: Kayaknya memang mereka datang buat makan.
1: Buat makan ya.
2: Jadi pernah ada satu momen kayak bulan itu full rame. Jadi satu bulan full rame, gak ada yang tag story.
1: Oh iya, betul.
2: Mungkin atau gak nge-tag atau buat mereka sendiri aja. Tapi kayaknya memang mereka datang buat makan sih.
1: Ya. Iya. Tapi mungkin ada yang memang niatnya aku mau bikin konten sekalian makan kayak mungkin
2: ada. Tapi yang nge-tag ya paling beberapa kayak gitu.
1: Wah.
2: Fokus makan menikmati.
1: Fokus makan.
2: Tapi enggak apa-apa alhamdulillah.
1: Ya yang penting rame ya dan.
2: Iya.
1: Kalau di ramen di Sini Ramen ini punya kepribadian menurut Mas Ricky itu tipe yang cool ramennya atau yang humoris menu-menunya itu?
2: Menunya lebih ke
1: kayaknya humoris ya?
2: Iya mungkin ya.
1: Lebih cocok ke masing-masing pelanggan kayak gitu ya kan?
2: Iya, iya.
1: Bisa diracik sendiri
2: bisa
1: gitu kan?
2: Sendiri, iya.
1: Luar biasa ya. Tapi kalau untuk pelanggan biasanya tuh anak-anak muda atau ada yang
2: sekarang alhamdulillah udah semua umur.
1: Semua
2: ada
1: ya?
2: Yang anak-anak bawa orang tuanya. Karena penasaran dari sosmed tadi. Terus oh ini anak yang ngajak kayak gitu. Oh iya iya Bu gitu. Terus cowok-cowok juga kadang ada juga.
1: Tapi jarang enggak?
2: Jarang sih.
1: Tino dengan
2: iya, pasangan.
1: Iya sih. Ya, kalau metean dipaksalah abang ikut dia deh gitu. Kalau kalau metean baru-baru kayaknya nurut aja kan. Coba kalau nikah ini apa ya? Jadi makan apa ini?
2: Tapi yang tua-tua ada juga. Mereka aduh, punya ya. Kayak kita ya makanya tadi ada kuah kayak oh ini favoritnya orang tua. Yang ringan-ringan.
1: Ringan ya.
2: Ringan, gurih, asin kayak gitu. Nah, ini favoritnya orang tua. Kalau orang tua datang pasti kita oh ini cocok buat ibu atau bapak kayak gitu. Dia kuahnya enggak aneh-aneh. Karena orang tua kan enggak selalu suka pedes, terus creamy. Jadi kita rekomendasi yang asin, gurih, terus yang ringan-ringan kayak gitu.
1: Tutup jam berapa sih?
2: Kalau weekday kita tutup jam 9.
1: Jam 9 ya.
2: Kalau weekend kita tutup jam 10.
1: Pas itu memang jam-jam orang.
2: Iya.
1: Ramai deh. Tapi kalau ada enggak sih pelanggan yang unik yang sampai bikin Mas Rik itu tidak bisa lupuh?
2: Ada sih. Jadi satu customer itu mereka favorit banget sama gyoza. Kadang mesan ramennya satu, gyozanya tiga.
1: Wah.
2: Mesan ramen dua, gyoza empat. Dia pasangan itu. Kayaknya wah ini favorit banget gitu. Terus ada juga yang mesannya itu aja.
1: Betul.
2: Menunya menu favorit ditawarin kan enggak udah, ini aja lah Mas gitu.
1: Mungkin takut mencoba.
2: Mungkin.
1: Ya. Wah. Keren ya. Jadi kalau didokumentasikan segalanya kayaknya jadi lawak dah sih.
2: Iya, iya, iya.
1: Takut-takut. Pernah gak sih kalau pelanggan datang-datang tuh bingung mikirnya apa sih, makanan
2: iya,
1: apa?
2: Iya, iya, iya.
1: Kalian
2: iya.
1: Mencoba untuk ngarahin gak?
2: Pasti itu Mbak. Ngarahin kita ya? Sebagai pelaku F&B ya usaha kayak gitu, selain jual rasa juga jual apa namanya tuh?
1: Pelayanan,
2: pelayanan
1: gitu.
2: Betul. Jadi jangan sampai membuat customer itu bingung.
1: Iya kan. Apalagi ini kayak misal baru pertama kali datang ke sini, menu apa aja nih yang enak dicoba kayak gitu kan?
2: Kita sebisa mungkin kita jelasin lah pokoknya. Pokoknya setiap kita punya standar juga setiap di awal kita harus sapa pelanggan, tanya mau apa, gitu. Itu SOP untuk bagian servis ya, bagian waiters. Kayak gitu.
1: Kadang ada yang malu-malu dia.
2: Iya, gitu. Lama banget. Udah ditanya juga dia.
1: Pasti kalian harus sabar banget ya.
2: Sabar banget.
1: Beragam macam ya ternyata ya. Jadi tadi sana yang di siang hari ini nak tanya lagi, boleh bergabung lagi untuk di siang hari ini tanya-tanya menu-menu apa atau bisa pesan lewat WA atau bisa juga ya di WA bisa ya dong?
2: Bisa dong.
1: Boleh deh sebutin nomornya.
2: Sebentar.
1: Lupa.
2: Saya lupa. Iya, soalnya nomor toko beda.
1: Oh, beda.

0: penasaran berpikir
1: aneh tapi langsung. Ya tapi orang penasaran kayak
0: betul.
1: Gitu
0: nah, jadi unik main,
1: unik ya. Jadi kalau di Padang Su saya lihat ada beberapa resto Japanese itu mereka keluarkan signaturenya kayak gitu.
0: Gitu
1: ramen dengan topping rendang.
0: Wah ada rasa Padang.
1: Kalau di Google kayaknya belum ada untuk makanan beratnya.
0: Betul.
1: Agak susah ya.
0: Nak digabungi ke lemah bau lemai.
1: Betul. Mungkin aduh. Snack bisa.
0: Apa tuh?
1: Propunai pakai saus mentai.
0: Agak gimana maksudnya?
1: Iya, agak maksud sih.
0: Agak tapi kedepannya pengen punya planning menu baru enggak?
1: Ada lah pasti.
0: Ada ya?
1: Iya pastinya. Karena kita gak mungkin stuck di sana aja. Mm-hmm. Karena mungkin orang bosan ya menu itu lagi, menu itu lagi, menu lagi.
0: Betul.
1: Untuk sekarang kan kita baru keluarkan menu sushi.
0: Mm.
1: Itu sausnya kita pakai tema Korea sekarang. Kita mencari market baru.
0: Mm-hmm.
1: Yang biasanya temanya Jepang, sekarang kita pakai tema Korea. Kayak gitu.
0: Betul. Karena banyak orang-orang Korea juga ya.
1: Benar, kita cari market Korea. Baru.
0: Betul. Bagus nih bisnisnya.
1: Kita cari market baru. Alhamdulillah baru-baru ini videonya FYP kan, jadi rame lagi.
0: Rame lagi.
1: Selain nyari yang itu, kita kan masih ada menu yang lain, jadi mereka cobain juga.
0: Tapi kalau untuk buka cabang, pernah kepikiran mau buka cabang nggak?
1: Pernah sih, tapi nanti nunggu yang pertama ini maksimal dulu.
0: Betul.
1: Nanti kalau udah oke, barulah kita coba ke kabupaten mestinya.
0: Oh iya, pengennya ke kabupaten.
1: Karena saya lihat kalau di Curup tuh kayaknya belum ada deh. Rata-rata kafe-kafe biasa.
0: Betul.
1: Karena pernah datang ngobrol orang dari Curup tuh benar-benar face to face tuh nanya, di Curup emang belum ada bang ramen-ramen? Belum bang katanya. Kalau sushi mungkin ada ya.
0: Betul.
1: Kalau ramen kayaknya belum ada. Karena paling kafe-kafe biasa gitu.
0: Oh, ini peluang bisnis
1: peluang nih.
0: Betul-betul duit nih ini.
1: Pengen sih nanti langsung ke sana.
0: Planningnya ke Curup ya.
1: Ke Curup pengennya.
0: Berarti di Bengkulu cuma satu
1: cuma
0: di penurunan.
1: Satu, enggak apa-apa. Terus juga apa-apa. Penurunan juga tempatnya oke kok strategis. Orang enggak malas kalau penurunan karena penurunan tuh rame apanya ada.
0: Betul. Banyak yang jualan juga di sana kan.
1: Jadi kayaknya penurunan oke banget.
0: Betul. Oke lah. Di sesi terakhir apa nih hal yang selalu bikin Donger Ricky tetap semangat jalani usaha ini? Pasti kan ada pasang surut,
1: ya,
0: betul kan?
1: Betul.
0: Apa sih yang bikin semangat?
1: Ya kalau orderan lagi rame pasti semangat. Apalagi kalau semakin rame, semakin sibuk, semakin semangat pokoknya. Mau seberantakan apapun dapur, pokoknya semangat karena rame.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Yang bikin semangat itu duitnya ya.
1: Orderan datang lagi, orderan
0: betul.
1: Masuk lagi, itu pasti semangat.
0: Walaupun ada sepinya, harus tetap semangat bikin konten.
1: Iya, kalau lagi sepi kita larinya ke konten.
0: Betul.
1: Jadi biar lebih rapi kayak gitu.
0: Oke lah. Di sesi terakhir, sudah pukul-pukul terakhir hampir mendekati pukul 12. Ada pesan yang ingin Donga sampaikan untuk anak-anak muda? Mungkin kan... yang ingin berkarya seperti Donga boleh sampaikan.
1: Paling buat anak-anak muda kalau mau berusaha kan mulai usaha mulai aja dulu. Karena anak muda-muda sekarang tuh mageran ya kalau saya lihat. Saya pun juga awal-awalnya juga kayak maju mundur kalau mau buat usaha takut gagal dan lain-lain.
0: Betul.
1: Jadi pesannya cuma satu sih paling mulai aja dulu. Gak apa-apa mulai dari kecil-kecilan, belum bagus, belum jago, yang penting mulai aja dulu.
0: Betul, yang penting coba aja dulu ya kan. Untuk hasilnya ya nantilah kita lihat.
1: Iya, nanti kita lihat. Yang penting kan dimaksimalkan dulu.
0: Betul, ya. Terima kasih.
1: Terima kasih kembali Mbak Riri.
0: Terima kasih Donga Ricky ya. Jadi untuk di sana udah terasa kita sudah 1 jam ya ngobrol-ngobrol santai dalam program Gayara Galeri Budaya Nusantara. Banyak cerita menarik dan juga inspiratif dari Donga Ricky hari ini dan proses kreatif di dapur ya dari minuman, jomplang ke makanan, jadi usaha. Wah menarik ya. Jadi intinya dicoba dulu untuk di sana. Kalau dicoba ya mulailah hari ini ya.
1: Iya, benar.
0: Kapan lagi ya kan gitu. Jadi bukan hanya sekedar makanan dari Bengkulu aja yang bakal di up, tapi dari luar bisa juga bawa ke sini ya. Asal ada niat.
1: Betul.
0: Dan mimpi besar

0: Nyo juga dengar Ricky membawanya ramen yang lebih jauh lagi ya. Ada sushi, ada gyoza, macam-macam makanan yang bisa menghasilkan cuan tentunya. Terima kasih dengar Ricky yang
1: terima kasih kembali Mbak Riri
0: sudah hadir. Siap. Dan juga berbagi cerita di siang hari ini. Dan semoga hari ini ya untuk di sana yang mendengarkan jadi pelajaran, semangat baru untuk memulai usaha ya. Kalau bukan dari kita siapa lagi tentunya ya. Semoga sini ramen terus berjalan berkembang.
1: Amin.
0: Makin banyak makin lebar lagi usahanya.
1: Amin.
0: Ya. Tetap membawa warna tentunya untuk kuliner dan juga kreativitas anak-anak muda Bengkulu ya. Dan saya Riri pamit undur diri. Terima kasih untuk Adisana yang setia dengarkan kami. Sampai jumpa. Salam sehat, salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Berendo siang, Perempat RRI Bengkulu.
3: Hari sana demikianlah kita dengarkan sama-sama tadi untuk ulasan acara Gayara. Mudah-mudahan menambah semangat yang lagi buka usaha ataupun mungkin lagi mikir-mikir cubu dak usaha nih. Ah, kece narasumber tadi dicubu dulu. Kelak lah di berjalan. Mudah-mudahan apa yang kita usahakan dapat berkembang dengan pesat ya, dengan cepet pula sehingga bisa menjadi pekerjaan buat kita dan juga peluang juga untuk pekerjaan orang lain. Siapa tahu kita punya anak buah nanti ke sana dak. Semangat, sukses selalu. Besok pagi di sana pacangan yang akan kembali di jam yang sama dengan tema yang berbeda. Berikut dari sana kita akan nyanyikan sama-sama lagu-lagu Islami menantikan kumandang azan zuhur siang hari ini. Tetap bersama kami di Perempat Bengkulu.

pencerah jiwa. Ikhlas, sesuatu yang sulit namun harus kita lakukan di dalam kehidupan dan penghidupan di dunia ini adalah ikhlas. Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tidak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesali amal dan tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuatmu urung bertanding. Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbaik prasangka, kamu tetap berjalan tanpa berpaling muka. Ikhlas itu ketika sepi dan ramai, sedikit atau banyak, menang atau kalah, kau tetap pada jalan lurus dan terus melangkah. Ikhlas itu ketika kau lebih mempertanyakan apa amalmu dibanding apa posisimu, apa peranmu dibanding kedudukanmu, apa tugasmu dibanding apa jabatanmu. Ikhlas itu ketika ketersinggungan pribadi tak membuatmu keluar dari barisan dan merusak tatanan. Ikhlas itu ketika posisimu di atas tak membuatmu jumawa dan ketika posisimu di bawah tak membuatmu enggan bekerja. Ikhlas itu ketika khilaf mendorongmu minta maaf, ketika salah mendorongmu berbenah, ketika tertinggal mendorongmu mempercepat kecepatan. Ikhlas itu ketika kebodohan orang lain terhadapmu tidak kau balas dengan kebodohanmu terhadapnya. Ketika kezalimannya terhadapmu tidak kau balas dengan kezaliman juga terhadapnya. Ikhlas itu ketika kau bisa menghadapi wajah marah dengan senyum ramah, kau hadapi kata kasar dengan jiwa besar, dan ketika kau hadapi dusta dengan menjelaskan fakta dan data. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan mereka tidak diperintah kecuali agar beribadah kepada Allah dengan ikhlas dalam menjalankan agama yang lurus, dan mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itu agama yang lurus.

pencerah jiwa. Jadilah yang bermanfaat. Hidup di dunia hanya sekali, kita tidak akan pernah kembali lagi. Hanya ada dua pilihan, hidup sia-sia atau berbuat dan memberikan yang terbaik selama hidup. Percayalah, semua balasannya akan kita dapatkan hanya di akhirat sana. Berjuanglah meraih cita-cita, hidup yang bermanfaat. Perhatikan batu, setiap ia disatukan, senantiasa berbentur dan saling menendang. Berbeda dengan air, ketika ia disatukan, ia menyatu senyawa, saling mengisi. Demikian pun manusia, kebanyakan orang pintar akan berbantahan, berdebat, bahkan berkelahi ketika berkumpul. Terutama karena kepalanya dibuatnya membatu oleh kepintarannya. Berbeda dengan orang bijaksana, ia akan selentur air. Ketika berkumpul, ia akan menyatu, berpelukan seperti air. Dunia adalah milik orang yang bersemangat, yang bisa menjaga ketenangannya. Kuatkanlah hati, jangan lemah semangat, karena ada upah bagi yang punya usaha. Hidup yang kita jalani penuh dengan tantangan, masalah, dan pergumulan. Tetap memiliki semangat berarti kita sudah memenangkan pertempuran atas segala tantangan, masalah, dan pergumulan. Jangan goyah, kuatkan dan teguhkan hati, tetap semangat karena orang yang bersemangat tetap yakin akan melihat hasil yang baik. Kelahiran, kematian adalah awal dan akhir. Yang terpenting adalah bagaimana kita mengisi kehidupan untuk senantiasa berarti. Jangan lupa selalu bersyukur dalam kondisi apapun, tentu doa dan usaha.

pencerah jiwa. Hari Jumat dan Surat Al-Kahfi. Hari Jumat hadir kembali. Alhamdulillah, mari muliakan hari ini agar mendapat keberkahan. Dari Sang Khairul Rozikin membaca doa Al-Ma'idah ayat 114. Ya Tuhan kami, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang-orang yang sekarang bersama kami ataupun yang datang setelah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Berilah kami rezeki, dan Engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki. Membaca Al-Kahfi, memperbanyak istighfar, memperbanyak solawat, memuliakan malamnya, memuliakan siangnya. Tentang surat Al-Kahfi dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat, maka dipancarkan cahaya untuk sejauh antara dirinya, dia dan Baitul Atiq. Kedua, dalam riwayat lain masih dari Abu Sa'id Al-Khudri, barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan dipancarkan cahaya untuknya di antara dua Jumat. Kemudian, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan memancar cahaya dari bawah kakinya sampai ke langit, akan meneranginya kelak pada hari kiamat, diampuni dosanya antara dua Jumat. Insyaallah kita semua akan dimuliakan oleh Allah. Semoga kita menjadi lebih baik dan bermanfaat. Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah dari kami

Arisana, terima kasih masih bersama kami di Berendo Siang. Yang pai tiba di rumah atau selesai melaksanakan kegiatan, baru balik kondangan mungkin dari sana. Atau yang pai nian bangun tidur karena saking litaknya tertidur. Kami juga mengucapkan selamat siang, selamat melaksanakan ibadah salat zuhur juga. Gimana lah buku menang azan zuhur tadi pada pukul 12:07 untuk hari ini. Semoga salat ikhlas Allah terima, doa kita lah ijabah. Dan berikutnya sana, masih kami hadirkan lagu-lagu kembali menemani hari selama makan siang hingga nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Perempat.

74 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: 47/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
1: Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.
0: Berendo Siang, Pro 4 RRI Bengkulu.

Dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung.

kita lindungi bumi. Mulai dari lemari pakaian kita.

Di sana kehidupan jalan tol Trans Sumatera tidak cuma berperan sebagai penghubung antar wilayah aja, tapi juga menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Melalui pengelolaan rest area di berbagai ruas CTTS PT Utama Karya terus membuka ruang bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah untuk mengembangkan usaha, memperluas jangkauan pasar, serta meningkatkan daya saing produk lokal. Direktur Operasi 3 Utama Karya, Iwan Hermawan, menyampaikan bahwa rest area punya peran strategis sebagai simpul aktivitas ekonomi di sepanjang jalan tol.

Informasi lainnya di sana, ratusan nelayan tradisional di kawasan Pantai Melabro, Kota Bengkulu, tumbuh-tumbuh mengadakan aksi pemblokiran jalan kawasan wisata Pantai Melabro. Hari Jumat kemarin di sana, 8 Mei. Aksi tersebut dipicu penangkapan distribusi BBM solar yang selama itu digunakan nelayan untuk kebutuhan melaut. Sekian kabar kita pukul 13 siang ini.

0: Bersama RRI Pro 4 Sungai Liat, sahabat budaya, Sepradi senang sekali untuk di edisi hari ini bersama kami RRI Sungai Liat dan dipandu bersama saya Rara hingga nanti pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dalam siaran budaya Belajar Sumba edisi akhir pekan kali ini, RRI Sungai Liat akan mempersembahkan sebuah topik yaitu ragam upacara adat di Kabupaten Bangka. Bersama dengan narasumber kita untuk siang hari ini, saya perkenalkan ada siang hari ini yaitu adalah Bapak Muhammad Zikri Hakim selaku Fungsional Umum Bidang Kebudayaan Dinparbud Kabupaten Bangka. Selamat siang Pak Zikri.
1: Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dan untuk Sepradi sahabat budaya dalam siaran budaya Belajar Sumba edisi hari ini, tidak hanya di Sungai Liat tapi juga bisa didengarkan melalui RRI Palembang, Lampung, Bengkulu dan juga Jambi. Juga bisa disaksikan secara langsung melalui YouTube RRI Sungai Liat. Oke Pak Zikri, berbicara tentang topik kita hari ini adalah ragam upacara adat di Kabupaten Bangka, begitu ya. Kalau sudah berbicara tentang ragam, artinya ada lebih dari satu, begitu ya. Nah, mungkin Pak Zikri bisa mengenalkan terlebih dahulu ke sepradik-sepradik kita, seperti apa sih, seberagam apa sih sebenarnya adat istiadat yang ada di Kabupaten Bangka.
1: Oke lah, baiklah. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu ya. Saya bernama Muhammad Zikri Hakim. Saat ini saya bertugas di kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka, khususnya di bidang kebudayaan, ya. Gitu Mbak ya. Dan sebetulnya saya masih terbilang baru sih di unit kerja itu kan. Sebenarnya pindah dari satu instansi menuju ke situ atas kayak semacam ajakan lah gitu.
0: Untuk turut melestarikan kebudayaan
1: untuk
0: ya.
1: Untuk bergabung melestarikan gitu kan kebudayaan dan juga sejarah yang ada di wilayah Kabupaten Bangka, yeah. Gitu. Nah, berbicara tentang ragam budaya apa upacara tadi ya?
0: Upacara adat yang upacara ada di wilayah kita.
1: Di wilayah Kabupaten Bangka ya. Sebetulnya saya kira sepanjang pengetahuan saya dan pengalaman dari setiap tahunnya saya berkunjung, apakah itu, tapi yang jelas itu di saya diundang ya, apakah itu dalam wilayah Kabupaten Bangka sendiri atau mungkin ya nyebrang sikit lah
0: ke ya, di kabupaten luar kabupaten ya
1: lain gitu kan di wilayah Bangka Belitung ini ya. Inti pelaksanaan upacara adat yang ada di wilayah kita di Kabupaten Bangka saya kira sama dan sederhana. Gitu. Pelaksananya tuh intinya tuh kayak semacam doa bersama lah gitu kan. Apakah dia doa ritual tolak bala atau doa bersama untuk apa? Memohon keberkahan dari hasil panen atau mungkin pas ketika mau masuk musim cocok tanam atau mungkin musim melaut gitu kan. Nah saya kira itu, tapi ada beberapa lokasi yang menggunakan media yang dari alam, yang disiarkan oleh alam langsung gitu.
0: Seperti apa itu Pak Zikri?
1: Seperti menggunakan daun, contoh ya,
0: ya contohnya apa?
1: Pakai daun kelapa muda yang dibentuk kayak mirip ketupat, tapi namanya ketupat tolak bala.
0: Ketupat tolak bala.
1: Iya, pada ritual tertentu ketupat itu ditarik lepas, tapi lepas bukan artinya putus, bukan. Gitu, kayak yang contohnya tuh di desa Air Anyer untuk di wilayah Bangka dan juga di desa Air Nyato atau mungkin ada juga di desa Teluk Limau dan di desa Bukit Trak yang ada di wilayah Kabupaten Bangka Barat.
0: Oke. Gitu. Jadi ada kemiripan-kemiripan tata cara pada saat berdoanya, tetapi sesuai dengan peruntukan seperti kata Pak Zikri tadi ya, kalau untuk tolak bala seperti ini, atau kalau upacara adatnya untuk panen begitu ya, juga untuk meminta keberkahan begitu ya. Artinya ada perbedaan-perbedaan seperti itu ya. Tujuannya ya. Tadi ya yang berbeda ya.
1: Tujuannya sama, tapi medianya berbeda-beda. Ada juga yang berbeda gitu. Seperti juga yang pernah kita hadiri beberapa waktu lalu di dusun dusun Air Abik dan di dusun Pejem wilayah kecamatan Belinyu itu ya.
0: Yeah.
1: Namanya tuh apa tradisi nuju jerami. Nah, konon kata mereka itu di hari ketujuh panen ya atau hari ketujuh pasca panen mereka mengadakan semacam syukuran yang secara simbolis mereka bikin kayak apa ke orang Bangka bilang tuh ngetem padi gitu.
0: Ngetem
1: jadi
0: padi.
1: Bukan ngetem padi apa numbuk padi.
0: Oh begitu ya.
1: Jadi padi itu
0: kalau
1: yang
0: ngetem itu panen ya.
1: Ngetem panen itu numbuk padi itu padi itu kan masih berkulit tuh. Nah,
0: betul.
1: Jadi di apa ditaruh di kayak lesung, alu lesung gitu kan, terus,
0: ya?
1: Terus ditumbuk
0: yang
1: gitu kan,
0: kayu.
1: Ya ditumbuk sampai apa berasnya tuh terpisah di kulitnya gitu.
0: Okay.
1: Nah terus diayak sedemikian rupa, itu kan simbolnya tuh kan.
0: Terpisah dari gabahnya. Gitu
1: terpisah
0: ya?
1: Dari gabahnya gitu. Mm-hmm. Nah itu yang terjadi ya di apa di dusun Air Abik sama Pejem tadi.
0: Okay.
1: Nah masing-masing dusun tuh ada juga doa-doanya gitu kan. Nah, begitu juga seperti di dusun ada lagi nih ya yang masih nuju jerami juga di wilayah Kecamatan Belinyu yang ada di desa wilayah Desa Ring Panjang tepatnya di Kampung Kelapa Dalam dan Kampung Bukit Tulang. Gitu. Tapi di situ prosesinya bukan apa? Padinya tuh bukan ditumbuk lagi tapi padinya udah jadi. Maksudnya udah jadi beras gitu. Nah, itu kemarin saya lihat apa tuh berasnya tuh kalau orang Bangka bilang beras barak, beras baru,
0: gitu.
1: Baru. Umumnya beras merah, gitu beras merah yang dihasilkan yang ditanam di padi ladang, di padi ladang yang orang Bangka bilang hume, gitu huma atau hume lah gitu. Nah jadi di situ setiap warga yang punya apa yang habis panen padi beras baru tadi itu mereka menyumbang seikhlasnya, ada yang cuman seukuran segini gitu kan,
0: ada
1: yang
0: gitu ya.
1: Sejanting gini, ada yang sekilo gitu kan, terus dikumpulin dalam satu wadah, di dalam dulang atau nampan gitu kan, jadi sampai menggunung gitu, apa nih yang beras tadi tuh. Nah terus di atasnya tuh dikasih lilin, dikasih lilin, terus di dalam balai semacam bangunan balai adat lah, di dua kampung tadi kan. Nah lantas didoakan bersama sekampung.
0: Tapi gitu. Itu nama upacara adatnya nuju jerami.
1: Nuju jerami,
0: juga?
1: Ya nuju jerami. Cuman beda prosesi.
0: Cara bedanya berbeda sekali tata caranya dengan yang
1: ada di Arabik dengan Pejem.
0: Ya.
1: Berbeda juga tuh. Tapi intinya sama. Mereka bersyukur hasil atas hasil panen gitu kan. Terus juga mereka minta perlindungan dari Maha Kuasa untuk kedepannya mudah-mudahan hasil panen melimpah juga dan tidak diganggu oleh hama-hama gitu kan. Dan juga mungkin di Bangka ini kan soul clinic kan masih kuat nih. Anggap aja masih kuat ya gitu. Dengan roh halus atau apalah gitu kan. Nah saya kira itu gitu.
0: Kalau untuk yang memimpin upacara adatnya kalau di Kecamatan Belinyu itu siapa nih Pak Zikri?
1: Itu masing-masing kampung ada semacam apa
0: ketua adatnya
1: gitu.
0: Ketua adat masing-masing
1: ada,
0: berarti ya.
1: Ada, iya, di Pejem ada juga, di apa Air Abik ada juga dan dua kampung tadi di Kelapa Dalam dan di Bukit Tulang itu ada juga.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Okay.
1: Yang mimpin apa? Mimpin prosesi adat apa doanya tuh. Ada tuh di situ.
0: Untuk waktu pelaksanaannya apakah mereka itu serentak yang ada di Kecamatan Belinyu itu atau ada perbedaan hari?
1: Dibilang serentak tapi mereka ini punya ini loh, punya apa? Punya kalender sendiri,
0: sendiri ya?
1: Gitu. Tapi setelah kami pelajari, mereka ini sepertinya memakai penanggalan apa? Kalender Cina.
0: Kalender Cina.
1: Iya, di mana setiap tahun tuh enggak jauh-jauh lah kalau enggak di pertengahan April sampai ke awal Mei. Gitu. Jadi dalam satu tahun tuh enggak setiap tahun tuh enggak menetap di tanggal satu itu doang. Iya. Pokoknya
0: berbeda-beda tanggalnya ya.
1: Tanggalnya beda. Misal gini, yang terakhir kemarin ya. Nuju jerami yang ada di Kampung Air Abing itu hari pelaksananya sama dengan yang ada di Kampung Kelapa Dalam. Gitu. Nah, yang di Pejem, Kampung Pejem itu selisihnya sekitar 4 hari enggak salah. Apa 5 hari? Hari Rabu di Air Abing, hari Minggunya di Pejem. Gitu, 5 hari selisihnya enggak salah. Gitu.
0: Nah, kalau berbicara tentang upacara adatnya nih Pak Zikri, lebih ke spesifik ketika Pak Zikri hadir, itu seperti apa sih tata caranya ketika mereka melaksanakannya itu? Seperti yang ditampilkan sama mereka dari mulai awal proses sampai berakhirnya itu tahu seperti apa?
1: sepanjang pengamatan saya dan juga pengalaman-pengalaman sebelum-sebelumnya di tahun-tahun sebelumnya tuh yang udah berlalu, khusus untuk di Nuju Jerami, pelaksanaannya tuh berlokasi di depan replika pondok rumah orang Bangka zaman dulu yang orang Arabik bilang itu Memarong, Pondok Memarong namanya, gitu kan, Pondok Memarong. Dan kebetulan di daerah Abik tuh ada semacam replikanya juga, dibikin perkampungan kecil namanya Gebong Memarong. Nah, itu di daerah Abik ya. Nah, begitu juga sama di Pejem, walaupun di Pejem juga nggak punya yang namanya replika
0: rumah khasnya begitu ya.
1: Replika kampung yang sama. Nah,
0: jadi mereka melaksanakannya di mana?
1: Mereka melaksanakan di depan pondok itulah, Pondok Memarong tadi, rumah orang Bangka zaman dulu tuh. Nah,
0: berarti itu rumah asli ya, bukan replika ya?
1: Replika rumah asli.
0: Oh, replikanya berarti ya.
1: Karena masa lampau rumah orang Bangka dominan seperti itu modelnya gitu. Iya. Dan itu masih ada tersisa di dusun apa? Bukan dusun di Kleka daerah Belantara perbukitan ini, perbukitan Pelawan. Gunung Pelawan di daerah itu masih ada tuh. Kembali ke apa tuh yang prosesi tadi, itu wadah yang mereka pakai, itu alat yang mereka pakai itu alu dan lesung yang dari kayu
0: zaman dulu sekali dulu, gitu yang tebel itu ya,
1: yang tebel itu. Terus ada kayak semacam apa tuh seperti pengki ya, tapi yang anyaman dari ini, dari apa, daun mengkuang gitu kan.
0: Untuk menampah padinya,
1: jangan sampai jatuh ke tanah gitu kan. Kan ketika ditumbuk itu kan melanteng tuh. Nah, pasti jatuh kan ke ini, ke pengki tadi. Lantas dari situ kan
0: dikumpulkan lagi ya.
1: Terus diayak lah gitu. Di apa nih, orang Bangka bilang gini-gini ini.
0: ditampi.
1: Ya, ditampi gini kan. Harus nah, diayak gitu. Nah, itu yang ada di Arabik dan di kampung Pejem. Nah, itu tadi. Nah, kalau untuk yang di Kelapa Dalam dan Bukit Tulung enggak lagi. Jadi berasnya itu udah jadi, dibawa langsung ke balai adat, dikumpulin dalam satu wadah, di dalam nampan atau dulang sampai menggunung gitu kan, atasnya dikasih lilin, udah lantas didoain bersama oleh warga sekampung gitu. Dan uniknya di situ warganya tuh bukan selesai di situ, maksudnya
0: masih ada lanjutan.
1: Lanjutnya gimana? Setiap warga yang warga kampung itu mereka merayakan layaknya Lebaran.
0: Artinya gitu. Ada kudapan ataupun makan-makanan tradisionalnya begitu? Atau seperti apa Lebarannya mereka?
1: Suasananya mirip Lebaran Idul Fitri.
0: Oh,
1: mirip.
0: Oke, okay. Gitu. Nah, ada ketupat-ketupatnya juga?
1: Lengkap. Bahkan seafood pun ada gitu.
0: Berarti apakah Nuju Jerami ini Lebarannya mereka begitu?
1: Iya, bisa dibilang kalau menurut cerita teman saya beliau ini seorang bisa dibilang ketua lembaga adat Mapur lah ya, yang ada di kampung Arabik. Mereka bilang justru Nuju Jerami inilah Lebaran kami yang sebenarnya.
0: Lebaran suku Lum gitu ya.
1: Lebarannya orang Mapur gitu.
0: Oke.
1: Gitu ceritanya.
0: Oke, karena memang masih ada sistem kepercayaan juga kan di daerah Mapur sana ya.
1: Kalau di daerah yang lain, katakanlah itu di wilayah desa Anyer. Nah, yang pernah orang Bangka yang kita ketahui di Bangka yang disebut yang namanya Rebukasan.
0: Oke, itu beda lagi
1: beda
0: ya.
1: Beda lagi. Kalau Rebukasan itu kata mereka itu dilaksanakan di bulan Safar, hari Rabu terakhir. Sepertinya itu pakai apa? Penanggalan Hijriah, tapi lebih ke Jawanya.
0: Oh, begitu ya.
1: Asalnya kan Rebukasan itu istilah Jawa, Rabu Wekasan, Rabu Pungkasan, hari Rabu terakhir di bulan Safar gitu. Yang dianggap hari itu kalau orang Bangka bilang hari tolak bala gitu.
0: Hari tolak bala. Jadi gitu. Hari puncak di mana baiknya dilaksanakan pelaksanaan untuk tolak bala begitu bagi masyarakat.
1: Saya kira mungkin di kampung setempat tuh pasti adalah ya, mungkin satu hari sebelum itu kayak semacam ritual jangan dulu turun ke laut, atau mungkin setelah dari situ jangan turun ke laut dulu gitu untuk nyari ikan gitu kan.
0: Oh, nah, jadi ada pantangan-pantangan.
1: Ada pantangan begitu. Juga ya, ada pantangan. Seperti juga bagi sama masyarakat. Yang di Pejem juga sama gitu juga.
0: Ada pantangan
1: ada
0: juga.
1: Ada. 3 hari enggak salah.
0: Kalau di Pejem itu seperti apa pantangannya bagi masyarakat?
1: Pantangannya tuh karena Pejam ini kan posisinya kan nggak jauh dari laut nih. Mm-hmm. Memang jauh sih dari kota, jauh juga tuh. Mm-hmm. Posisinya tuh kalau di peta tuh hampir paling utara Pulau Bangka lah. Mm-hmm. Gitu kan. Nah kebetulan memang mereka wilayah itu berbatasan dengan laut. Yeah. Nah dominan juga masyarakat di situ nelayan. Mm-hmm. Gitu. Nah jadi ketika acara ritual itu selesai, nujermi itu udah selesai gitu ritualnya kan. Okay. Pantangannya tuh jangan melaut dulu selama 3 hari, kok nggak salah.
0: Setelahnya,
1: okay. 3 hari. Mm-mm. Nah, itu ya bebas setelahnya kan, gitu. Itu yang saya tahu.
0: Tapi untuk di laut saja.
1: Itu di laut aja.
0: Kalau di ladangnya nggak ada pantangan ya.
1: Cuma di laut.
0: Oke, okay, gitu. Jadi itu dia salah satu aturan pantangan.
1: Aturan.
0: Ketika dilaksanakan upacara adat itu ya.
1: Iya.
0: Setelahnya.
1: Setelah pelaksanaan
0: Nuju Jerami.
1: Ritual Nuju Jerami tadi.
0: Okay.
1: Dan itu berlaku untuk warga
0: aslinya,
1: asli
0: kawasan warga pesisir
1: kampung,
0: ya,
1: warga kampung Pejem. Mm-mm. Gitu. Juga saya kira kampung Pejem ini yang merayakan itu bukan hanya mereka aja gitu. Mm-hmm. Kan kebetulan di situ ada apa bekas kampung lama namanya Tengkalat, dan lebih ke dalam sana lagi ada yang apa yang dari Tuing, yang dari Mapur, tapi mereka ini bergabung semuanya ke ini ke Pejem gitu. Yeah. Kan gitu. Jadi apa tuh dihadirilah oleh mereka-mereka warga yang daerah-daerah lain seperti bersatu gitu kan.
0: Ya, berarti yang jauh-jauh itu ngumpulnya di satu titik di Pejem tadi ya, Pak
1: Pejem
0: ya.
1: Tadi.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Dan juga sepertinya di Arabik pun ada, cuman saya enggak begitu nangkep apanya. Mm-hmm. Apa nih pantangan-pantangan. Mm-hmm. Setelah itu kan. Yeah. Nah, yang sedangkan yang saya tahu tuh
0: yang fasih
1: yang pastinya
0: di air Pejem ya.
1: Di Pejem. Mm-hmm. Seperti halnya juga yang ada di kampung Air Anyer.
0: Oke. Okay.
1: Kecamatan Merawang. Mm-hmm. Gitu. Okay. Situ.
0: Oke, okay. Dari ritual Nuju Jerami kita juga nanti beralih ke ritual adat lainnya begitu Pak Zikri ya. Mm-hmm. Ke ini ya, apa Desa Air Anyer ya?
1: Ya, Desa Air Anyer.
0: Oke. Okay. Mm-hmm. Jadi ada banyak sekali upacara adat yang dilaksanakan di Kabupaten Bangka. Baru kabupaten saja, apalagi se-Bangka Belitung ya Pak ya. Banyak lagi. Terus ada, walaupun dibilang ada kemiripan, tapi tetap ada perbedaan-perbedaannya. Bagi sahabat budaya yang ingin bergabung, ada yang ingin ditanyakan juga boleh bergabung bersama kami di line interaktif RRI Pro 4 Sungai Led di 08 11 12 13 14 10 39. Oke, Pak Zikri, kita lanjutkan kembali untuk upacara adat di Desa Air Anyer ya.
1: Desa
0: itu nama upacara adatnya apa Pak?
1: Nama acaranya tuh Rebo Kasan.
0: Rebo Kasan,
1: iya. Rebo Kasan yang tadi saya bilang Rebo Kasan itu dilaksanakan setiap tahunnya di setiap bulan Safar di hari Rabu terakhir. Asal katanya kan Rebo Kasan ini apa ya, dari bahasa Jawa loh.
0: Ya.
1: Rabu Wekasan atau Rabu Pungkasan, Rabu Pamungkas, Rabu terakhir.
0: Biasanya kalau di Masehinya itu bulan-bulan apa, Pak?
1: Enggak tentu.
0: Karena
1: ya? Penanggalan Hijriah ini kan setiap tahun itu kan mundur 11 hari tuh. Kalau tahun ini mungkin pelaksananya di bulan Agustus kali ya. Tahun ini ya. Nah, mungkin tahun depan di bulan Juli.
0: Ya, mundur.
1: Pokoknya
0: ya?
1: Geser sebelas hari lah. Mm-mm. Setiap tahunnya tuh geser sebelas. Yang saya tahu itu di hari Rabu terakhir di bulan Safar. Mm-hmm. Itu yang saya tahu.
0: Nah, ritual adatnya tuh seperti apa?
1: Nah, ritual adatnya tuh memang ini agak sedikit berbeda ya dengan yang ada di apa?
0: Nuju Jerami tadi.
1: Nah, ya.
0: Bedanya apa nih, Pak?
1: Mereka nih di hari Rabu itu hari Rabu tuh pelaksanaan tuh. Warga tuh kumpul di masjid. Terus juga warga di situ tuh kumpul di masjid tuh untuk mengadakan doa bersama, doa tolak bala, doa keberkahan. Mm-hmm. Dan segala macam doa yang baik-baik lah gitu kan. Yeah. Tapi di situ mereka pakai media juga nih. Mm-hmm. Pakai yang namanya ketupat. Apa? Ketupat tolak bala orang nyebutnya tuh.
0: Mm-hmm. Dianyam atau daunnya saja atau gimana nih?
1: Daunnya tuh dianyam, tapi bukan seperti ketupat ini ya. Bukan seperti ketupat yang di lebaran, bukan. Gitu.
0: Oke, ada penelpon? Kita lanjut lagi nih Pak.
1: Ya, oke. Okay. Uh-uh. Jadi ketika warga telah kumpul di situ, mereka tuh yang mengadakan doa bersama tadi dengan ketupat tolak bala tadi. Mm-hmm. Cuman cara ngelepas ketupatnya tuh bukan masing-masing, kayak gini loh. Jadi
0: ditarik.
1: Masing-masing tuh pegang ujung, ini ujung, gini.
0: Oke. Okay.
1: Nah, ketika doa tertentu, dilepas rentak. Gitu. Jadi dilepas. Dan ketupat tuh nggak putus, malah kembali awal. gitu daunnya tuh, nggak putus sama sekali.
0: Gitu. Oke, jadi tidak putus ya?
1: Tidak putus, gitu kan. Nah, dan juga setiap kali yang namanya acara kayak gitu, khasnya orang Bangka tuh pasti ada yang namanya nganggung.
0: Gitu. Setelah ritual adatnya tadi.
1: Jadi ketika mau ke masjid nih, warga tuh
0: bondong-bondong.
1: Datang bondong-bondong bawa ini, nganggung tadi. Ini nganggung kan? Yeah. Kalau ini bukan, ini nganggung.
0: Iya. Oke, sebelum kita membahas tentang nganggungnya tadi, sebelumnya Pak, ini untuk memimpin, kalau di Nuju Jerami tadi kan itu adalah ketua adatnya. Ya. Kalau di Rebu Kasan ini yang memimpinnya,
1: saya kira ada juga
0: siapa?
1: Pemuka agama.
0: Pemuka agama ya.
1: Pemuka agama di desa setempat lah gitu kan. Apa mungkin orang-orang dari masjidnya tuh atau mungkin dari tokoh adat setempat juga gitu kan. Gitu pasti ada lah yang jelas yang mimpinnya itu kan. Walaupun saya kurang mengenal siapa orangnya dan juga bisa berganti-ganti nih tiap tahun nih. Ada regenerasi lah gitu.
0: Tetua
1: kan.
0: Tetua lah begitu ya, sepuh begitu ya, sepuh ya Pak ya. Sepuh
1: yang ada di kampung yang paham betul bagaimana tata laksana untuk ritual adat yang namanya Rebu Kasan.
0: Rebu Kasan.
1: Nah, karena itu kan masuk ritus tuh kan, ritual khusus kan, bukan bukan keagamaan tuh. Kayak apa tuh, macam Muharram, macam Maulid itu keagamaan itu beda tuh. Nah, ini ritual khusus gitu.
0: Oh,
1: nah,
0: ritual khusus iya, begitu ya.
1: Seperti juga yang tadi di
0: Nuju Jerami. Jerami.
1: Tadi, nah, itu itu juga gitu. Dan juga untuk pelaksanaan yang namanya Rebu Kasan tadi, lagi-lagi khas orang Bangka membuka silaturahmi dengan cara berlebaran. Jadi ramai.
0: Jadi lebaran terus ya, Pak ya, lebaran.
1: Iya, lebaran. Benar tuh, setiap rumah tuh menyajikan makanan-makanan layaknya lebaran. Jadi warga di luar kampung silahkan datang berkunjung, kenal enggak kenal.
0: Oh, jadi keunikannya itu pada saat ada upacara adat yang khusus ya di tiap daerah itu masyarakat dari luar Air Anyir ataupun dari Air Abik tadi itu boleh ya berkunjung ke sana ya.
1: Boleh. Apalagi kalau ada temen nih, ada kenalan nih, gitu kan. Wow. Jadi suasana itu istirahat itu apa?
0: Turut merayakan
1: gitu kan. Gitu. Dan juga belum lagi hiburan-hiburan lainnya kayak mungkin mereka mendatangkan mungkin hiburan dari entah mungkin kayak semacam organ tunggal atau mungkin band atau apalah gitu kan. Nah, gitu. Tapi
0: ada
1: intinya
0: hiburan untuk meramaikannya.
1: Untuk meramaikan gitu kan, dan juga pasar malam dadakan gitu kan. Atau mungkin UKM dikemas oleh panitia setempat lah gitu kan. Gitu.
0: Oke, kalau Nuju Jerami tadi kan lebih ke hasil beladang begitu ya, Pak ya.
1: Bu
0: Umi. Kalau yang Rebu Kasan ini seperti apa ini? Penolakan bala atas
1: Safar. Karena orang tahunya kan gini, enggak tahu ya apa mungkin pakemnya orang Bangka atau mungkin muslim orang muslim pada umumnya. Yang beranggapan bulan Safar nih bulan yang gimana gitu. Jadi untuk bikin semacam hajatan entah pribadi atau apa, kalau bisa jangan di bulan Safar deh gitu, atau cari bulan yang lain gitu kan.
0: Oh, begitu.
1: Gitu. Itu anggapan kita. Ya, cuman enggak tahu nih bener apa enggak nih kan, tapi yang saya tangkap selama ini itu
0: dipercaya begitu ya, bisa maksudnya itu tidak baik hasilnya.
1: Iya.
0: Kalau bikin acara-acara apapun di bulan Safar itu.
1: Di bulan Safar, ya. Bulan Safar ini kan penanggal hijriah nih, bulan kedua setiap tahunnya kan setelah Muharram.
0: Oke, gitu. Jadi dilaksanakan ritual Rebu Kasan sebagai penolak bala itu artinya ada harapan-harapan ke depannya begitu ya, agar masyarakat dalam melaksanakan pekerjaannya, mencari mata pencahariannya, ada kemudahan dan kelancaran begitu.
1: Iya, benar. Gitu diharapkan gitulah. Jadi masing-masing per warga itu kan setelah kita bikin doa bersama yang ada di masjid tadi itu, doa tolak bala, doa keselamatan, doa kesejahteraan dan doa ke depan nanti. Yang jelas kita minta doa yang baik-baik lah, nggak mungkin lah doa yang buruk-buruk gitu kan.
0: Oke, jadi menurut Pak Zikri ini bukan hanya selama di Dinas Kebudayaan karena kan baru ya kata Pak Zikri tadi, tapi sebelum-sebelumnya apakah upacara adat ini memang selalu dilaksanakan setiap tahunnya begitu Pak?
1: Iya, gitu. Sepuluh Bangka, kalau kita bicara Sepuluh Bangka ya, gitu setahun ya, gitu. Termasuk juga yang namanya ritus ruahan. Ruahan.
0: Kalau ruahan di mana itu Pak?
1: Kalau untuk Kabupaten Bangka, sepanjang sepetahun saya tuh yang dilaksanakan setiap tahun tuh ada di Desa Penagan.
0: Penagan.
1: Iya, di Penagan.
0: Nah, gitu. Kalau itu seperti apa?
1: Ruahan ini ruahan. Kan, ruahan ini kan diselenggarakan di bulan Ruah. Di bulan Ruah, kalau di penanggalan hijriah itu di bulan Sya'ban, satu bulan sebelum bulan Ramadan. Nah gitu. Jadi sepanjang bulan itulah, sepanjang bulan Ruah itulah. Sepanjang bulan Sa'ban itulah. Mulai tanggal 1 sampai tanggal 30 ya. Ruah ini kan bulan Ruah. Ruah ini dari bahasa Jawa apa? Bulan-bulan arwah. Jadi untuk ziarah intinya tuh, ziarah kubur gitu kan. Nah, yang jelas ziarah kubur kan intinya kan kita mendoakan mereka yang sudah meninggal nih, berharap keberkahan kepada mereka yang udah duluan, dan juga kita pun minta di apa, minta selamat dunia akhirat gitu kan. Nah, tapi ada juga setelah pelaksanaan ritual itu, tapi ritual itu di kebanyakan ya yang namanya di masjid, ada juga ada yang di kuburan ya. Kuburan ini dalam artian bukan sholat, bukan berdoa bersama istilahnya. Nah, seperti kayak di Bangka Tengah tuh, di daerah kampung Keretak, gitu kok, di Bangka Tengah. Nah, umumnya ruahan seperti itu, tapi apa, untuk menguatkan silaturahmi tadi, di setiap kampung yang merayakan itu, yang mengadakan ritual itu, pasti ada juga yang namanya lebaran.
0: Lebaran lagi
1: gitu. Gitu.
0: Hobinya lebaran berarti di Bangka ini.
1: Iya. Jadi orang Bangka ini bisa dibilang gimana ya? Orang kaya deh.
0: Orang kaya lebaran terus ya, Pak ya. Gitu. Oke, kalau kita
1: kan rajin-rajin sedekah tadi, lebaran kan sedekah nih kan. Kita kasih makan orang kan sedekah.
0: Kebahagiaan bagi mereka gitu ya, bisa berbagi ya. Kalau ngomongin di Penagan tadi, ada ritual khususnya enggak untuk ruahan ini? Apakah dari pagi masyarakat berkumpul atau ada ditentukan begitu acaranya seperti apa?
1: Saya kira sama.
0: Sama, ada ceramah-ceramahnya juga gitu, ada ya, doa juga, bersama.
1: Doa bersama di masjid.
0: Di masjid ya.
1: Di masjid, kecuali kalau di kampung Keretak Bangka Tengah ya, memang ada memang ritual khusus langsung ke kuburan, memang rame-rame kan. Doanya di kuburan. Nah, seperti Tempilang juga. Di Tempilang tuh ruahan digabung dengan tradisi yang namanya perang ketupat atau dan ngancak.
0: Ngancak ya.
1: Di Tempilang Bangka Barat.
0: Oke.
1: Gitu.
0: Nah, kalau ngancak itu untuk ruahan juga ya.
1: Ngancak di bulan ruahan juga pelaksanaannya tuh kalau enggak salah 1 minggu atau 5 hari lah atau beberapa hari sebelum
0: Ramadan.
1: Sebelum perang ketupat.
0: Oh, perang ketupat. Jadi ya, di Tempilang ya.
1: Di Tempilang. Okay. Itu justru di wilayah tetangga lebih kompleks lagi.
0: Iya. Gitu. Banyak lagi gitu ya. Tata caranya yang dilaksanakan.
1: Iya. Kalau untuk
0: sebelum hari puncaknya gitu ya, Pak ya.
1: Iya. Kalau untuk di wilayah Kabupaten Bangka sepanjang sepetan kami itu yang tadi kan menuju jerami, Rebukasan dan Ruahan. Gitu. Yang ritus nih ya. Di luar Maulid sama apa? Muharram kan. Nah, kalau yang di wilayah kabupaten sebelah,
0: kabupaten lainnya
1: yang sebelah, yang kabupaten Bangka Barat itu lebih kompleks lagi. Bahkan mereka punya tradisi yang dari warga setempat tuh lah, gitu. Karena kan warga Pulau Bangka ini kan bukan cuma orang Bangka doang, gitu. Ada orang
0: beragam,
1: ada orang Mapur, ada orang Jering, ada orang Kedale, ada orang Ampang, ada juga ada orang Kelabat, terus orang Melayu pun ada yang Melayu Palembang, ada yang Melayu Riau Lingga gitu kan, ada yang Melayu Siantan juga, banyak di Bangka. Belum lagi Cina.
0: Suku-sukunya tuh banyak
1: Belum lagi Cinanya, Chinese-nya. Okay. Chinese Hakka, Chinese apa tuh? Chinese Hakka, Hokkien, Tochiu, apalagi ya? Lupa saya. Gitu.
0: Jadi beragam bukan hanya ritual adatnya saja, tapi sukunya juga. Iya. Walaupun pulau kita kecil tapi banyak ternyata. Nah,
1: dan juga upacara adat nih, kita tidak melulu cerita tentang yang dilaksanakan oleh orang Melayu, orang Bangka, bahkan Cina juga ada juga di mereka.
0: Ada ritual gitu. Adatnya ya.
1: Ada juga yang nama mereka tuh yang disebut pecun,
0: cengbeng gitu ya.
1: Cengbeng, semeng kubur kan. Ada juga cinget pan, semeng rebut. Terus ada juga tuh yang namanya apa nih, ritual sembahyang bulan gitu kan. Nah, terus baru-baru ini saya dapat informasi nih, ada satu lagi nih menarik.
0: Apa itu Pak?
1: Festival Sun Gokong.
0: Oh, baru ya.
1: Yang ada di Lumut kok enggak salah. Di Lumut, Kecamatan Riau Silip.
0: Simpang Lumut ya.
1: Enggak, di Kampung Lumut, di Desa Lumut.
0: Di Desa Lumut ya.
1: Desa Lumut, Kecamatan Blinyu lagi tuh. Bukan Riau Silip ya, Blinyu tuh. Nah, gitu.
0: Wah, ternyata banyak sekali. Karena tadi itu ragam suku yang ada di Pulau Bangka begitu ya, yang dikatakan Pak Zikri. Nanti kita akan membahas bukan hanya ritual adat yang dilaksanakan oleh masyarakat Melayu saja, tapi juga masyarakat Tionghoa yang ada di Pulau Bangka, tepatnya di Kabupaten Bangka begitu ya Pak ya. Nanti kita bakal lanjut lagi obrolan seru kita ini Pak. Tapi jangan kemana-mana, untuk Sobradi Sahabat Budaya, kami akan kembali lagi dalam siaran budaya Belajar Sumba.

0: masih di acara siaran budaya belajar Sumba.
1: Oke, seperti kami balik lagi masih dalam siaran budaya belajar Sumba yang sedang mendengarkan kami untuk di siang hari ini. Terima kasih tentu, dan juga kami akan lanjutkan kembali obrolan kita tentang upacara adat yang ada di Kabupaten Bangka. Tadi ada dua yang sudah diulaskan, ada Nuju Jerami, kemudian juga ada Rebo Kasan di daerah-daerah yang berbeda tapi masih dalam wilayah Kabupaten Bangka. Oke, kita ngobrol lagi sama Pak Zikri.
2: Ya.
1: Pak, gimana nih? Ada upacara-upacara adat lain lagi selain daripada Nuju Jerami dan Rebo Kasan tadi, Pak, kalau di daerah Kabupaten Bangka?
2: Wilayah Kabupaten Bangka.
1: Atau pernah ada tapi sudah hilang? Begitu.
2: Sepanjang sepengetahuan kami sih ada.
1: Ada,
2: yang namanya
1: ya?
2: Tabar Laut.
1: Tabar Laut ya. Jadi itu adalah ritual adat yang
2: Yang pernah
1: berarti ya?
2: Ya. Yang pernah diselenggarakan, namun sampai kini sudah nggak ada lagi, gitu.
1: Itu nah, di daerah mana itu, Pak?
2: Itu
1: Tabar Laut itu.
2: Itu informasi yang saya terima itu pernah dia diselenggarakan di wilayah Kecamatan Belinyu. Kalau untuk di wilayah Belinyu sendiri itu berada di sekitar Pelabuhan Tanjung Gudang atau mungkin sekitar Pantai Putat hari ini ya. Nah, di situ satu lagi itu lokasinya di Kampung Kelapa Dalam tadi yang hari ini masih merayakan masih menyelenggarakan yang namanya Nuju Jerami yang di Kelapa Dalam. Nah, nah, itu informasi dari mereka yang saya
1: dari
2: dapatkan,
1: masyarakat secara yang langsung begitu yang pernah melaksanakan
2: yang pernah
1: ritual itu ya, Pak ya.
2: Cuman sayangnya sudah ditinggalkan. Saya tanya, itu kenapa kok sudah enggak ada lagi nih yang namanya ritual Tabar Laut, padahal ini bagus sebetulnya kan?
1: Iya.
2: Nah, alasannya apa? Dukunnya udah enggak ada lagi.
1: Oke, jadi sepuh atau juga orang yang sangat mengetahui tata cara pelaksanaan ritualnya itu sudah tidak ada lagi ya, pelestarinya. Termasuk keturunan-keturunannya begitu, Pak?
2: Ya, bisa jadi.
1: Tidak ada lagi begitu yang
2: tidak ada lagi
1: melestarikan ya.
2: Dan juga ada informasi yang saya dengar tuh adanya kayak semacam pemahaman keyakinan yang lebih mendalam.
1: Apa
2: mungkin
1: itu?
2: Nih sebagian masyarakat bilang itu bid'ah. Itu tidak masuk dengan ini segala macam lah gitu kan.
1: Oke, dengan opini mereka
2: opini
1: begitu
2: mereka
1: ya.
2: Kan, nah. Nah, lantas yang namanya Tabar Laut tadi ya mau enggak mau lah. Ditiadakan.
1: Ditinggalkan begitu ya.
2: Begitu apalagi ketua atau apa? Pemangku adatnya tuh kata-kata kita bilang dukun tadi tuh seorangnya sudah enggak ada lagi, sudah meninggal gitu kan. Nah, gitu. Jadi udah enggak dilaksanakan lagi sekarang.
1: Itu dia salah satu upacara adat yang pernah ada di wilayah Kabupaten Bangka tetapi pada akhirnya ditinggalkan oleh masyarakatnya begitu ya, Pak ya. Selain itu ada lagi enggak, Pak?
2: Kok yang lain sih? Ada, tapi kecil.
1: Kecil.
2: Di sekitar kita sendiri lah.
1: Iya. Apa itu?
2: Pernah dengar yang namanya apa? Nyukur rambut?
1: Nyukur rambut. Pernah.
2: Itu kan upacara adat tuh. Adat nyukur rambut, nyukur rambut bayi.
1: Iya, biasanya pas maulid ya, ya enggak sih? Atau
2: kalau
1: apa?
2: Pas maulid itu kan pas rame-ramenya, gitu. Nah, kalau di luar maulid kan ada juga tuh.
1: Secara khususnya secara gitu khususnya ya.
2: Memang pas rame-ramenya biasanya kalau enggak di bulan maulid di hari apa nih? Tahun baru hijriah satu Muharram, gitu.
1: Jadi ini memang ritualnya khusus
2: nyukur rambut bayi.
1: Gitu.
2: Gitu. Kalau yang rame-rame itu kan biasanya di bulan maulid atau di bulan Muharram gitu kan. Nah, para bayi itu digendong sama bapak atau ibunya gitu kan. Terus nyukur masal yang orang bilang gitu kan. Adanya tuh dilaksanakan di masjid. Nah, yang pernah saya lihat itu pernah di apa? Masjid apa nih?
1: Eranyut.
2: Terus juga di setiap masjid di kampung tuh pasti ada tuh. Pasti ada di bulan maulid tuh. Walaupun sebagian bulan maulid tuh ada yang merayakan, ada yang cuman sekedar berdoa atau salawat di masjid beramai gitu kan. Kalau yang merayakan betulan tuh seperti tadi, lagi-lagi lebaran. Gitu. Yang saya tahu.
1: Oke, jadi itu zaman dulu itu kalau ritual nyukur rambut itu dilaksanakan di masjid atau di rumah begitu, Pak? Atau ada tempatnya tersendiri? Pernah ada kata Pak Zikri
2: di rumah
1: tadi. Di rumah ya?
2: Di rumah. Di masjid ini kan ketika pas hari besar. Mm-mm. Pas hari besar keagamaan. Mm-mm. Di bulan Maulid tadi atau mungkin di apa tuh di ruahan tadi. Yeah. Maka tadi saya bilang dua event ini sebetulnya tidak masuk ritus nih sebetulnya. Mm-mm. Dia masuk ke hari keagamaan. Mm-mm. Gitu kan. Tapi kita sebagai orang muslim kan,
1: yeah,
2: bisa apa bila istilahnya tuh hari bulan baik lah gitu kan. Mm-hmm. Nah, ya alangkah bagusnya di masjid gitu, rame-rame gitu kan.
1: Oke. Okay. Gitu. Kegiatannya tuh bisa dihadiri banyak orang begitu ya.
2: Banyak orang, siapa yang punya bayi ya bawa ke itu kan. Mm-hmm. Jadi sekalian didoain sama ini sama apa orang-orang di masjid gitu kan.
1: Oke. Okay.
2: Gitu.
1: Jadi tadi itu ada beberapa tradisi upacara adat yang memang dulu sempat dilaksanakan sekarang mulai ditinggalkan. Mm-hmm. Begitu ya.
2: Yeah.
1: Dan menjadi PR dari Dinas Pariwisata Kabupaten Bangka tuh seperti apa dalam hal untuk kondisi seperti ini mempertahankan kebudayaan kita seperti upacara adat ini di era sekarang ini, Pak Zikri.
2: PR. PR untuk dinas.
1: Berat ya.
2: Ya. Dalam artian saya juga ada di sana loh.
1: Gitu. Iya. Iya, tantangan terbesar lah begitu bagi Dinas Pariwisata.
2: Untuk mempertahankan supaya tradisi upacara adat tetap eksis, kita yang namanya pembinaan langsung ke ini ke masyarakat adatnya tadi itu pembinaan untuk pelestarian kan. Mm-hmm. Pelestarian terus juga kalau bisa sih kalau dari pihak masyarakat itu ada istilah yang namanya kaderisasi lah gitu kan. Mm-hmm. Jangan melulu orang-orang itu mungkin takutnya. Mm-hmm. Orang dulu tua nih ya, siapa. Mm-hmm. yang bakal terusin. Nah,
1: okay.
2: Tapi sebelumnya kita tetap koordinasi gitu kan. Mm-hmm. Nah, karena kita dari dinas kan sebatas pembinaan dan juga untuk sekalian ngangkat ke permukaan untuk supaya diketahui banyak orang bahwa di Bangka punya ini loh, punya tradisi ini, punya budaya ini gitu kan.
1: Okay.
2: Dan itu ternyata masih ada yang belum terangkat sampai sekarang gitu kan. Yang saya bilang tadi salah satunya yang Noju Jerami tadi kan.
1: Mm-hmm.
2: Noju Jerami tadi yang
1: di daerah yang lain ya.
2: Yang selama ini kan
1: Arabik.
2: Yang selama ini kan kita tahu tuh cuma di Arabik sama di Pejem ya.
1: Pejem.
2: Nah, ternyata masih ada dua yang belum.
1: Mm-hmm.
2: Gitu. Di Bukitulang sama di Kampung Kelapa Dalam tadi.
1: Mm-hmm.
2: Justru ini sebenarnya lebih dekat. Mm-hmm. Ketimbang Pejem yang mungkin lebih ke utara lagi kan. Yang dua kampung ini masuk wilayah Desa Reding Panjang, Kecamatan Belinyu. Memang lebih pelosok sih ke dalam gitu.
1: Mm-hmm.
2: Dan di situ dilaksanakan secara mandiri oleh mereka, tidak ada kayak sentuhan bantuan dari pihak lain gitu.
1: Mm-hmm.
2: Kan apalagi mungkin dari kita dari pemerintah.
1: Mm-hmm.
2: Kabupaten ya.
1: Mm-hmm.
2: Terus dilakukan secara mandiri seadanya sederhana gitu kan.
1: Mm-hmm.
2: Tapi pas gitu kami pernah kunjung ke situ, suasana itu meriah malah.
1: Mm-hmm.
2: Gitu. Jadi kita yang berkunjung tuh seperti betul-betul diperlukan kayak tamu gitu kan.
1: Mm-hmm.
2: Gitu, tamu yang ya gimana lah gitu.
1: Iya, disambut dengan baik lah.
2: Iya,
1: gitu
2: disambut
1: ya,
2: dengan
1: Pak
2: baik gitu kan. Gitu, bahkan sampai bilang penitiannya kok gak ngasih tahu kami mau kesini gitu.
1: Iya.
2: Kan. Ah gak usah lah, cukup gini lah, kami pengen silaturahmi, pengen tahu seperti apa acara di situ.
1: Artinya setelah ada upacara adat selain di titik yang biasa setiap tahun dilaksanakan begitu Pak, ada ternyata daerah-daerah lainnya. Lalu seperti apakah mungkin ada rencanakah dari dinas sendiri untuk pelaksanaannya nanti, apakah ada rencana untuk maksudnya tuh dibantu masyarakatnya ada program-program yang lain lah begitu untuk mereka
2: kalau
1: yang melaksanakan
2: sih
1: itu?
2: Mungkin insya Allah kalau berkenan sih mudah-mudahan tahun depan kita bisa masuk gitu kan.
1: Mm-hmm.
2: Termasuk juga yang namanya ruahan yang ada di Penagan tadi.
1: Mm-hmm.
2: Karena yang di Penagan itu ternyata belum masuk ke agenda kita juga.
1: Oh begitu ya.
2: Iya gitu.
1: Kapan diketahuinya Pak?
2: Apanya?
1: Untuk ruahan di Penagan
2: ya,
1: itu begitu.
2: Penagan.
1: Baru-baru ini ya.
2: Iya, baru-baru ini.
1: Diketahui ya.
2: Gitu.
1: Artinya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan ini terus menggali ya.
2: Menggali, kita angkat gitu kan.
1: Mm-hmm.
2: Kita angkat entah gimana caranya melalui dengan pembinaan tadi kan. Pembinaan untuk pelestarian gitu dan juga mungkin dari sisi pendanaan kalau kita punya kita bantu juga seadanya. Okay. Lah gitu kan.
1: Nah. Atau mungkin ini Pak kan sekarang zamannya teknologi.
2: Mm-hmm.
1: Nah, mungkin setiap daerah masyarakat sekarang kan sudah dimudahkan teknologi begitu ya.
2: Yeah.
1: Walaupun banyak digandrungi sama anak-anak mudanya.
2: Yeah.
1: Walaupun di pelosok-pelosok mungkin mereka boleh memberitahu nih ke dinas bahwa Pak, Bu, kami sebenarnya di daerah kami ada acara ini dari masyarakat begitu ya.
2: Justru yang seperti itu yang saya maunya.
1: Yang baiknya begitu ya.
2: Jadi istilahnya kami dari dinas ketika turun ke lapangan dapat informasi terus bawa pulang ke kantor untuk diolah. Tapi di situ komunikasinya jangan putus komunikasinya. Kan tadi kan zaman teknologi itu bilang nih, nah entah WA atau apalah gitu kan. Terus cari informasi lagi nih, saya kita betul agen,
1: iya,
2: agen di setiap kampung, di setiap desa.
1: Memudahkan untuk pemetaan gitu. Begitu ya Pak,
2: benar,
1: ya?
2: Benar, benar, okay. Gitu. Saya pengennya seperti itu. Gitu.
1: Kalaupun masyarakat ingin melakukan informasi begitu ya, dalam hal untuk daerah kami ada upacara adat ini, itulah segala macam yang belum diketahui, benar. Itu kemana gitu Pak?
2: Maksudnya, tadi?
1: Untuk media sosialnya atau yang bisa mereka hubungi begitu ya?
2: Ke media sosial.
1: Dari dinas sendiri ada nggak menyediakan masyarakat boleh melaporkan apa aja, menginformasikan ada kegiatan ritual adat atau apa ke dinas kebudayaan Kabupaten Bangka?
2: Sejauh ini kayaknya person by person.
1: Begitu ya?
2: Kita belum, kita kayaknya belum punya tuh yang namanya akun-akun di media sosial khusus untuk kebudayaan gitu kan. Kayaknya kita belum punya deh.
1: Oke.
2: Gitu.
1: Mungkin setelahnya bisa diupdate gitu Pak ya.
2: Kalau udah ada sih enak, bisa kita update gitu kan. Gitu. Entah dari sisi sejarahnya, apa sisi budayanya gitu kan, atau mungkin kita bicara tentang cagar atau apalah gitu, atau tentang seni gitu kan.
1: Iya.
2: Gitu.
1: Karena memang kalau tim harus ke lapangan mungkin ada kendala-kendala enggak Pak? Kalau kendala-kendala, kalau ke lapangan maksudnya menelusuri nih untuk adat dan budaya di daerah masing-masing, di kecamatan
2: mungkin
1: atau apa gitu. Jadwalnya ya, gitu jadwalnya, ya kendalanya ya.
2: Jadwal. Jadi itu sebetulnya bisa kita jadwalkan kalau misalnya satu hari itu memang direncanakan untuk ke sana. Udah kita berangkat satu tim gitu kan. Enggak harus kantor, enggak, paling berapa orang lah gitu kan. Gitu sepertinya kunjungan ke apa? Ke Keleka Benak gitu kan, untuk penggalian informasi keberadaan dalam tanda kutip sisa orang Mapur zaman lampau kan, termasuk juga yang model bangunan rumah orang Bangka yang saya bilang tadi tuh, apa, rumah Marong yang aslinya
1: Gebong Marong itu ya.
2: Gebong Marong itu kan anu replika tuh yang ada di apa, yang di Arabik gitu kan.
1: Mamarongnya itu yang asli ya.
2: Marongnya yang aslinya gitu. Nah, sementara rumah yang aslinya tuh yang saya tahu ada di apa namanya nih? Keleka Benak, dekat pedalaman perbukitan Pelawan di daerah Kecamatan Belinyu. Nah, sementara yang di Arabik itu yang replika juga cuma satu, yang di lapangan bola tuh.
1: Iya, iya.
2: Pernah kan lihat?
1: Iya.
2: Nah, gitu.
1: Oke. Okay. Nah, kalau untuk tradisi adat kita, upacara adat kita nih Pak, yang masuk kalender pariwisata begitu ya.
2: Iya.
1: Apakah boleh dikunjungi oleh para wisatawan?
2: Boleh
1: ya.
2: Boleh ya.
1: Seperti Nuju Jiran ini ya.
2: Sejauh ini kan kalau yang masuk kalender event budaya yang ada di Kabupaten Bangka tuh ada 7 semuanya. Disebutlah di situ Nuju Jerami salah satunya kan, terus ada juga yang namanya Rebo Kasan, ada juga yang apa, Maulid Nabi ya, gitu, walaupun sebetulnya tidak masuk nih sebenarnya. Terus juga Muharram tadi. Nah, yang lainnya tuh bukan event budaya sih, lebih ke ini, lebih ke permainan tradisional seperti lomba alat untuk nangkep, untuk ngumpulin kerang lokan ya, aduh apa namanya, yang di dia ada di Pakal Niur, lomba tungkah gitu. Jadi lomba tungkah ini kan, tungkah itu nama alat, kayak semacam wadah penampung yang dibikin dari, yang modelnya kayak perahu kecil, mungkin semeter ke semeter kali ya, atau mungkin di bawah tuh ukurannya. Dengan wadah itu buat ngumpulin hasil apa, cari lokan atau kerang karena kan daerah Tanjung Sunur, muara Sungai Layang itu kan vegetasi apa tuh, kondisi itu kan itu pantai yang apa nih, lumpur, pantai lumpur gitu, di pantai, bukan pantai pasir di situ. Nah, oleh masyarakat setempat ketika mungkin iseng-iseng main-main gitu kan, nah dijadikan kayak semacam permainan, ujung-ujungnya dibikin permen betulan gitu kan, dibikin lomba tungkah gitu. Satu orang dinaik ke atas tungkah, terus yang belakang ngedorongin. Nah, dorongnya di mana? Ketika laut surut, pantai itu kan pantai lumpur tadi tuh. Nah, ya jadi didorong di lumpur tadi ya, sampai gimana, belepotan lah gitu. Kayaknya seru itu.
1: Jadi sebuah kearifan lokal.
2: Iya.
1: yang bisa juga diikuti oleh para wisatawan gitu
2: bisa,
1: ya.
2: Bisa, bisa juga dari okay. dari itu pesertanya enggak harus orang desa Pekan Liur, dari
1: ya.
2: Manapun
1: dari
2: boleh.
1: Luar juga
2: gitu.
1: Boleh ya.
2: Gitu kan.
1: Nah, karena terus, justru daerah misalkan orang Sungai Liat juga belum tentu pernah melakukan hal yang demikian gitu ya, kearifan lokal itu. Iya. Oke, kita berharap mudah-mudahan hal-hal yang demikian itu tetap lestari ya. Ada memang keberlanjutannya begitu ya, Pak ya. Tapi kalau menurut Pak Zikri dan juga mewakili dari dinas itu seperti apakah sebenarnya ketertarikan generasi muda kita saat ini, Pak, untuk upaya pelestarian upacara adat?
2: Maksudnya dari generasi nih,
1: generasi muda kita sekarang yang begitu banyaknya gempuran budaya luar begitu ya di era global ini,
2: saya
1: Pak.
2: Saya kira mereka nih perlu pemahaman dulu deh, gitu. Apa itu yang namanya budaya, tradisi budaya, harus paham dulu gitu sebetulnya. Dengan cara gimana? Ya datang ke setiap epan-epan tadi atau kalau perlu langsung apa? Diskusi sama tokoh masyarakatnya, tokoh adatnya gitu kan. Atau mungkin kalau mau bikin semacam komunitas itu lebih bagus gitu kan. Lebih bagus. Terus ketika ada event, kunjungan ramai-ramai, nah di situ boleh liputan ke atau apa gitu, dibikin video lah atau gimana lah gitu untuk ngenalin juga gitu kan. Tapi di samping itu bukan cuma sekitar dokumentasi doang, jadi biar ada semacam interaksi ya, galilah informasi kayak apa gitu kan di situ Evan gitu kan gitu. Nah untuk generasi muda nih gitu.
1: Tapi sejauh ini ketika di lapangan banyak nggak anak-anak muda
2: banyak,
1: yang datang, Pak?
2: Banyak
1: datang ya,
2: banyak. Pihak mahasiswa juga banyak gitu, banyak tuh. Yang pernah saya lihat itu yang ada di Menuju Jerami, yang ada di Arabik, sama yang di Pejem. Cuman sayangnya yang dua tempat tadi mereka nggak tahu.
1: Iya, belum tahu gitu, ya. Belum tersosialisasi. Mudah-mudahan untuk tahun-tahun berikutnya sudah banyak yang tahu ya, Pak ya.
2: Harapan sih gitu harapannya.
1: Nah, ini harapannya, Pak, terakhir. Harapan dari dinas sendiri terhadap pelestarian untuk upacara adat yang ada di wilayah kita nih, Pak.
2: Kalau kami sih, saya mewakili dinas, berharap mudah-mudahan event tradisi budaya yang ada di wilayah Kabupaten Bangka dapat terus dilangsungkan sepanjang tidak ada kendala apapun gitu kan, entah itu mandiri atau mungkin dibantu oleh pihak-pihak lain termasuk pihak kami sendiri dari Pemda Bangka gitu kan. Dan juga bertahan tradisi itu dengan kayak semacam ada kaderisasi lah gitu dari kepengurusan di satu tempat tadi tuh, kayak kaderisasi ketua adat ya kan, ke siapa gitu kan, ke
1: dilanjutkan
2: gitu
1: ya,
2: gitu dilanjutkan. Syukur-syukur kalau bisa dibentuk masyarakat adatnya tuh kuat. Gitu, ya. Harapannya seperti itu mudah-mudahan.
1: Perlu dan pentingnya ada kaderisasi begitu ya, Pak Zikri ya, khususnya dari kalangan muda yang mempelajari secara detail begitu, sehingga untuk pelaksanaan upacara adat yang ada di Kabupaten Bangka ini tetap lestari. Karena memang untuk pelaksanaan tersebut, upacara adat dan kebudayaan itu merupakan salah satu identitas dari daerah kita. Kalau sudah hilang, identitas kita pun tentunya sudah sangat lemah. Dan untuk pelestariannya ada banyak cara sekali saat ini begitu ya, untuk mempelajarinya. Kalau zaman dulu itu kan secara tutur, secara lisan. Sekarang ini sudah bisa berupa tulisan atau juga secara teknologi begitu ya, Pak ya, yang dibakukan, yang bisa dipelajari untuk generasi-generasi seterusnya.
2: Apalagi sekarang kan yang namanya budaya apa itu, kebudayaan ini kan sekarang kan udah kerangka yang namanya PPKD itu, gitu. Kalau masuk 1 dari 10 OPK tadi itu, udah bisa tuh kita telusuri, kita pelajari gitu kan, dan juga kita angkat gitu kan. Nah, dan juga kalau mungkin kan untuk melakukan pembinaan, kita bikin pembinaan dengan cara pelestarian tadi kan, gitu.
1: Ada lagi yang mau ditambahkan, Pak, sebelum kita mengakhiri kebersamaan kita kali ini? Pesannya mungkin?
2: Saya kira yang tadilah.
1: Yang itu ya. Oke, untuk sahabat budaya Sepradi, demikian untuk obrolan kita dengan topik upacara adat yang ada di Kabupaten Bangka dengan keragamannya. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh narasumber kita Muhammad Zikri Hakim. Terima kasih banyak ya. Pak Zikri ya, yang sudah mewakili dari Dinas
2: Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka bidang ya. Kebudayaan.
1: Baik, dan semoga pembahasan tentang ragam upacara adat di Kabupaten Bangka ini bisa menambah wawasan sekaligus menumbuhkan rasa cinta kita terhadap budaya daerah.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Oi, Cu.
1: Hah, apa?
0: Cerah nih anjak yang buku itu. Banyak hasil tako anak itu.
1: Bukan banyak lagi, Ci. Saya dapat iu. Iu koboi.
0: Lah, bukannya nako iu tidak boleh, Cu. Kan iu lampir punah gini, kok.
1: Alah, saya kan cuma ngambil siripnya aja, Ci. Lah, saya balikkan lagi nyo ke laut lah saya ambil siripnya.
0: Sama aja, gaek. Ambil siripnya. Terus lepas lagi ke laut.
1: Nah.
0: Mana pacaknya berenang lagi, Cu?
1: Hanya masih hidup.
0: Kalau nyo tidak punya sirip, tidak lama mati tenggelam juga, iu tu.
1: Ay, biarlah pula, Ci. Ngapu si bu nian ke iu ko? Nang penting, saya dapat piti.
0: Karena iu ko beda ke ikan lain, Cu.
1: Apa bedanya?
0: Ikan lain sekali bertelur, dapat anak sampai ratusan ribu jumlahnya. Iu ko cuma bisa punya anak kurang dari 100 dalam setahun. Nah, kalau terus diburu, iu ko bakal punah. Apa dampaknya, Cubo?
1: Apa kira-kira?
0: Iu tu predator paling hati di lautan, Goh. Kalau nyabis, keseimbangan ekosistem laut juga bakal diganggu. Kolaps lah laut kita.
1: Alangkah ngerinya kalau laut kau kolaps. Kemana lagi saya cari piti?
0: Nah, itu, Cu.
1: Yaudahlah kalau cek itu. Besok-besok saya nangkuk ikan kada aja lah.
2: Berendo Petang, Perempat RRI Bengkulu.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kisah Inspiratif Islam. Ketika tekanan dan penyiksaan terhadap kaum muslimin di Mekah semakin berat, Allah memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah ke Madinah. Pada malam ketika kaum Quraisy berencana membunuh Nabi, beliau diam-diam keluar dari rumah bersama sahabat terdekatnya, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq telah menyiapkan 2 ekor unta dan semua perlengkapan perjalanan jauh-jauh hari. Ia menampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kecintaan dan kehati-hatian. Saat perjalanan terasa sangat berbahaya, mereka pun bersembunyi di Gua Sur, sebuah gua sempit di tengah pegunungan berbatu. Di dalam gua itu, Abu Bakar melihat banyak lubang kecil yang bisa menjadi sarang binatang berbisa. Dengan penuh perhatian, ia menutupi beberapa lubang dengan kain. Namun, satu lubang ia tutup dengan kakinya sendiri, karena tak ada kain lagi. Ia khawatir jika ada ular atau kalajengking keluar dan menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang beristirahat di pangkuannya. Benar saja, dari lubang itu muncul seekor ular dan menggigit kaki Abu Bakar. Ia menahan sakit luar biasa, tapi tak bergerak dan tak bersuara. Karena tak ingin membangunkan Nabi, air matanya jatuh membasahi wajah Rasulullah, dan barulah Nabi terbangun. Melihat sahabatnya kesakitan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan Abu Bakar, dan racun ular itu pun hilang seketika. Inilah bentuk pengorbanan tulus yang begitu menyentuh. Seorang sahabat yang rela menderita agar kekasih Allah tetap aman.

Kisah Inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim. Hadis tentang Salim bin Abdullah dari ayahnya tentang kisah sahabat bernama Abu Layla atau dikenal sebagai sahabat yang berkebun. Dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang seorang laki-laki yang sangat dermawan. Ia memiliki kebun yang subur dan setiap kali panen, ia selalu membagi hasilnya menjadi 3 bagian. 1/3 disedekahkan kepada orang-orang miskin. 1/3 digunakan untuk kebutuhan pribadi dan keluarganya. 1/3 sisanya ditanam kembali untuk keberlanjutan usaha kebunnya. Karena keikhlasan dan konsistensinya dalam bersedekah, Allah memberi keberkahan luar biasa dalam kebunnya. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa malaikat selalu mendoakan keberkahan atas harta dan hasil panennya setiap kali ia menunaikan sedekah tersebut.

Tarian Makan Sirih adalah salah satu tari tradisional atau tari klasik Melayu yang umumnya dipentaskan untuk menyambut dan dipersembahkan untuk menghormati tamu agung yang datang. Gerakan tari Makan Sirih umumnya menggunakan gerakan tarian lenggang patah 9. Meskipun demikian, ada perbedaan nama gerakannya, di mana untuk tari Makan Sirih hanya terdapat 2 gerakan saja, yaitu gerakan lenggang patah 9 tunggal dan ganda. Sedangkan pada tarian lenggang patah 9 terdapat 3 bagian gerakan, yaitu lenggang di tempat, lenggang memutar satu lingkaran, dan lenggang maju atau berubah arah. Tari Makan Sirih pada umumnya ditarikan oleh pasangan muda-mudi. Keberadaan tari Makan Sirih mencerminkan bagaimana orang Melayu berusaha menghormati sekaligus menciptakan suasana kekeluargaan terhadap para tamu. Kandungan ajaran budi pekerti Melayu ini mengisyaratkan pentingnya melestarikan tari Makan.

0: 91.7 JFM Perompak Bengkulu. Di sana selamat petang, di Berondo Petang Hari Ko. Di sana spesialnya di Kawani Keri hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan di sore hari ini lagu-lagu dangdutnya udah diputarin ya. Jadi untuk di sana enak bergabung di Melaba Dangdut Joget Kito, boleh, masih dibuka di line telepon kita di 0736 7321994, atau juga bisa melalui WA 0811 7816544. Nah, di sore hari ini sudah enak bergabung di sana. Halo Melaba Dangdut Joget Kito.
1: Selamat petang, Inga Riri.
0: Petang, Donga DM.
1: Apa kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat, Donga. Donga sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Apa cerita sore?
1: Inilah ceritanya. Nah.
0: Santai.
1: Santai. Malam minggu mendung-mendung nih.
0: Oh iya. Lanjut, Donga. Request apa?
1: Lagunya iko nangah.
0: Apa tuh?
1: Lagunya Gadis Malaysia.
0: Gadis Malaysia.
1: Dari Yusuf.
0: Oke.
1: Jadi tuh Nur Azizah.

0: Asik, merdu juga suara dongnya.
1: Ah, kiri-kiri nah.
0: lanjut.
1: Ah, pertama untuk ingat-ingat sendiri, buat ingat Vivi, ingat Silvi, dan Donga Kamal, Donga Bagas, kemudian Dang Arpan, kemudian Donga Riko di Tanah Patah, Ayah Puput, kemudian Pak Suandi di Tugu Utara, buat itu, Cik Nganora di Tengah Padang. Apa kerja kini Cik Nganora?
0: Dengar itu pasti.
1: Akhirlah dengar lah. Ini baru naik waktu Donga Kamal
0: kemarin ya.
1: Itulah dong itu ingat ya.
0: Oke dong.
1: Mudah-mudahan ingat sehat, rezeki kan.
0: Amin.
1: Ya, jangan ya. Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam. Terima kasih Donga DM. Semoga doanya balik lagi yang baik-baiknya ke Donga. Ya, untuk di sana yang bergabung di belakang Donga DM boleh langsung aja masih dibuka dalam teleponnya di 0736-7321-994 atau bisa juga bergabung di WA 0811-7816-544 ya, masih ditunggu hingga pukul 17.00. Dan Riri juga ngawani di adik sana hingga pukul 20 malam kelak dan berbagi dengan musik-musik kesayangan ada di sana di sore hari ini. Mungkin ada yang rindu kayak lagu-lagu zaman dulu ya kan, mengenang-mengenang masa-masa pacaran, waduh boleh ya. Atau lagu-lagu yang lagi viral boleh juga di sana ya. Riri butuhkan untuk di akhir pekannya tentunya. Biar tetap happy menjalani akhir pekan bersama keluarga tercinta, asik. Dan nanti juga lagu-lagu dan informasi juga Riri bagikan di sore hari ini. Yang untuk di sana yang nak bergoyang tipis-tipis lagu dangdutnya, lagu pilihannya yang kesayangannya bikin suasananya makin asik, boleh ya untuk di sana yang nak request lagu, kirim salam ataupun berbagi cerita di sore hari ini bisa langsung aja kirim ke WhatsApp kalau Riri bacakan di 0811-7816-544. Di WA cuma bisa kirim pesan aja di sana, tidak bisa di telepon ya kalau WA. Nah kalau untuk di telepon di sana bisa berinteraksi melalui telepon 0736-7321-994. Karena sore ini kita jogetnya sama-sama sampai hati kita senang ya. Jadi untuk di sana masih ditunggu kebersamaannya di sore hari ini di Sabtu yang mendung-mendung, panas juga tidak pula panas ya kan. Nah, jadi sambil santai kita dengerin dulu deh sambil nunggu di sana yang nak bergabung mungkin baru balik dari masjid. Bisa kita tunggu hingga pukul 17.00 ya. Dan lagunya dari requestannya Donga DM tadi, aduh, Gadis Malaysia.

Wah, mantap nih lagunya tadi deh, Gadis Malaysia di sana. Jadi untuk di sana yang bergabung di sore hari ini, lagunya masih kita putar-putarin terus. Nah, untuk di sana lagu tadi Gadis Malaysia semoga bisa menambahkan semangat sore di sana di hari ini ya di 91,7 FM Perempat Bengkulu. Nah, untuk di sana yang sedang santai di rumah atau mungkin di perjalanan ataupun yang lagi kumpul bersama kawan-kawan, jangan lupa tetap setia bersama kami di Melama Dangdut Joget gitu. Dan seperti biasa di sana juga bisa ikutan kirim-kirim salam, nelpon juga bisa di 0736 7321994 atau juga bisa bergabung di WhatsApp 0811 7816544. Kirim salam, request lagu, dangdutnya bisa juga atau juga cerita aktivitas sore ini ya kan. Bisa juga untuk berbagi bersama kita. Dan untuk di sana ya sudah ada yang bergabung di WA udah ririin tip. Aduh Yuni di Kampung Bali sore ingat lagi masak di rumah sambil dengari perompat. Waduh, wanginya sampai siku ingat. Request lagu dangdut yang enak. Salamnya untuk suami dan anak-anak. Asik ya. Siap Kak ya, semoga masakannya Inga Yuni makin semangat juga dikawani kayak lagu dangdutnya di Perempat Bengkulu. Nah, lagunya request lagunya Iko Ado Siti Badriah Terong Dicabein. Waduh, pas pulo caknya dekat lagu masakannya dah Inga. Masak terong caknya ke Inga padahal. Jadi untuk di sana yang bergabung masih ditunggu di 0736 7321 994 atau juga bisa bergabung di WA seperti Inga siapa tadi ya, Yuni ya sudah bergabung di WA kita. Dan ada lagi kah yang kirim salam? Oh iya yeah. Ada lagi, assalamualaikum Inga, Iko Ambo dari Tanjung Agung nak request lagunya Tasya atau Valen Teman Jadi Nyaman. Waduh, Dongayogi ya, Dongayogi, terima kasih. Teman Jadi Kau Nyaman ya, asik juga nih sore ini ya. Nah untuk di sana yang setia di Perompet Bengkulu sore ini jangan cuma jadi pendengar setia ya kan. Ayolah ikut meramaikan di udara di Melama Dandu Joget Kito. Sesinya sampai pukul 17.00 karena suara dan salam dari di sana Iko bisa langsung kami bacakan di siaran yo kan. Bisa juga dengari suara di sana yang merdu, bahkan juga request lagu favorit di sana juga bisa langsung diputarkan kok untuk ngawani sore akhir pekan yo di sana ini ya. Jadi untuk di sana yang lagi di rumah ataupun yang lagi di warung kopi ya kan, di perjalanan pun hati-hati pokoknya, atau yang sedang ngumpul bersama keluarga dan kawan-kawan langsung aja bisa kirim pesan terbaiknya melalui WA 0736 7321994, itu di telepon. Nah kalau untuk di WA 0811 7816544, jadi boleh kirim salam buat pasangan ya kan, atau bisa juga untuk sahabatnya, rekan kerjanya, keluarga di kampung bisa juga, siapa tahunya dengari radio sekarang kan, mungkin ada yang nak nyampaikan pesan spesial sore ini, boleh nih ya, asik ya. Nah untuk adik sana juga yang mungkin lagi ngetik-ngetik WA ya, boleh, gak apa-apa ya. Untuk adik sana yang beruntung, salamnya akan kita bacakan langsung kok. Kayak tadi kan, sudah ngetik langsung kita bacakan ya kan. Dan juga lagunya langsung kita putarkan sekarang. Jadi jangan sampai ketinggalan, karena sore kok makin seru kalau kita kok rame-rame untuk bergabung di 91,7 FM. Dan lagunya kita putari dulu, requestannya Inga Yuni tadi ya. Untuk di sore ini hari ini, aduh Siti Badriah, Terong Dicabein.

Melah Bedangdu. Joget kita. Perompak FM.

0: Masih di 91,7 FM Perempat Bengkulu dan di sore hari kok kergeria di sana di Melabanan Bandung Joget Kito. Semoga suasana sore hari kok makin seru lagi dan penuh semangat ya dengan lagu-lagu dangdut pilihannya, dangdut kesayangan di sana yang sudah Riri putarkan tadi untuk di sana ya. Nah, untuk yang lagi di perjalanan Bali habis jalan-jalan tetap hati-hati di sana. Atau juga yang mungkin masih ada juga yang kerja di hari Sabtu ini ya. Tetap semangat, pokoknya apapun itu dilakukan dengan ikhlas ya. Nah, untuk yang lagi disantai di rumah, jangan lupa untuk volume radionya dibesarkan sedikit biar suasana jogetnya makin terasa juga. Nah, tadi yang Miss Call aja, boleh telepon aja lagi di 0736-7321-994. Nak nelpon tadi ragu-ragu kok. Nelpon dak yo, nelpon dak yo. Ah, kini teleponlah dulu di sana yo. Di bisa juga di WA, kalaupun malu-malu ngecek di radio boleh juga di WA di 0811-7816-544 ya. Kami tunggu untuk di sana yang nak bergabung, yang masih nggak kirim-kirim salamnya, cerita seru juga bisa di sore hari ini, masih ditunggu. Dan tadi udah banyak yang nelpon juga yo, ada Donga DM, ada juga Inga Yuni yo kan, ada juga Donga Yogi yang sudah bergabung di sore hari ini. Nah, sambil kita nunggu di sana Ina bergabung, Riri nak ngasih info juga di sore hari ini. Sekarang ada kabar menarik di sana dan tentunya bisa memudahkan kita juga kok. Jadi untuk di sana yang masa berlaku SIM-nya sudah nak habis ya, sekarang proses perpanjangan SIM makin praktis, tidak perlu lagi antri panjang di kantor pelayanan di sana. Karena lewat aplikasi resmi digital di namanya Korlantas Polri, proses perpanjangan SIM sudah bisa dilakukan langsung dari rumah menggunakan ponsel kita. Jadi mulai dari isi data, upload dokumen, pembayaran non-tunai, sampai tes kesehatan dan psikologinya juga bisa dilakukan secara online di sana. Jadi tidak perlu lagi antri-antri ya kan. Yang lebih menariknya lagi kok di sana, SIM yang sudah selesai nantinya bisa langsung dikirim ke rumah lewat layanan kurir. Waduh, mantap kan? Jadi perkembangan layanan digital sekarang kok memang makin memudahkan kita dari sana. Nah, kalau menurut adik sana sendiri, apakah tentang layanan digital ini seperti apa? Jadi bisa tuh komentar di sore hari ini ya kan, apakah memudahkan, apakah makin meribetkan ya kan. Sambil bercerita kita sambil nunggu di sana enak bergabung di sore hari ini dah. Nah, jadi masih ditunggu untuk kebersamaannya dan dicek di WA juga udah ada yang masuk ya. Ada bentar, ini lama sekali. Ah, ini ada Bang Dedi di Lingkar Barat, selamat sore Inga, salam untuk seluruh pendengar yang lagi santai, request lagu dangdutnya. Ay, lagu dangdutnya, lagunya kirim untuk kawan-kawan dan yang lagi dengari aja. Oke, lagunya Denny Caknan, lagunya Blebes ya, bener gak sih bacanya? Benar. Jadi dari Denny Caknan ya, oke. Nanti lagunya kita putarkan, ya, lagunya tadi dari Donga Yogi juga belum ready putarkan. Nah, lah sudah ada yang nelfon lagi ya. Halo, Mela Badandu Joget gitu. Halo. Halo,
1: mau lagu dangdut, joget gitu.
0: Joget gitu, kok ayah ambo kok. Halo, sehat ayah?
1: Sehat, tapi ini cuacanya mendung di sini.
0: Iya, tidak apa-apa. Yang penting dompet tidak mendung kan?
1: Iya. Legen ya, nah.
0: Asik.
1: Cuma-cuman jaringan di sini lah, petang iko.
0: Iya, kayak kemarin putus-putus saya suara ayah tuh.
1: Iyalah.
0: Iya. Oke lah, lanjut. Lagu apa ya?
1: Tanah.
0: Tanah.
1: penuh cahaya, mengundang rasa ingin bercinta. Aduhai karena engkau bagaikan sekuntum bunga mawar berseri. Nah, karena judulnya kan?
0: Karena.
1: Iya, karena kan.
0: Karena bentar. Oh, dari Mansur.
1: Iya, Mansur.
0: Oke deh.
1: Itu lagu favorit ayah Puput masih waktu mete-metean dulu.
0: Asik.
1: Tapi dulu Wariri bukan di belum ada kaset-kaset TV, belum ada memori.
0: Jadi?
1: Ada kaset-kaset tape itu pakai benang.
0: Oh iya, yang dipakai benang yang digulung-gulung tuh ya.
1: Ada tombolnya kan? Itu kalau tidak salah tahun 76-77 nyetel lah yang Puput waktu itu masih mete-metean.
0: Jadi gulung dulu tuh, gulung dulu baru nak putar. Oke lah, sekarang lah muda dak ya. Sekarang lah muda, lah tidak lagi gulung tali.
1: Salam-salam ya.
0: Lanjut.
1: Pertama sekali, buat Bang Sri si cantik, sekeluarga besar di sana, semoga terkabat selalu-selalu dilindungi Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin ya.
0: Amin.
1: Bar Arpa Rahman, Bar Rendi, Harindika. Ada si cantik satu lagi itu. Ingat Titi. Ada si ganteng dua-dua Bang Bala sama Bang Kamal. Ya, bertemu Profek lah, semoga terkabar selalu ya.
0: Amin.
1: Yang sering monitor tuh ada Pak Iswandi Bung Utara, ada Uda Edi Rawa Mahmud, ada Riko Tanapata, ada Madadang, ada Pulo. Siapa tuh? Donga DM?
0: Iya, baru naik dia tadi.
1: Donga DM, gimana? Terima kasih.
0: Halo ya?
1: Donga DM tuh di mana tepatnya tuh?
0: Anyu udah nyebuti pulau, kami lupa pulau kok.
1: Oh, Donga DM. Aku tidak tahu, lanjut Donga DM tuh. Kalau, apa?
0: Apa?
1: Donga DM tuh, DM tuh apa?
0: Aida tahu, kita tanya kalau ini apa lagi dak?
1: Ada belar rimbo di itu di Kabupaten Sluma pada Capo Ikir. Ada pulau Yusuf naik belum?
0: Belum ado.
1: Yusuf di Jambi ya, pokoknya buat pemain tempat terkecuali yang mendengar sama lagu dangdut petang itu semoga terkabar selalu Mbak Iri ya.
0: Ada juga tadi Donga Yogi udah bergabung aja.
1: Donga Yogi itu di mana?
0: Di Tanjung Agung.
1: Ya, Tanjung Agung itu Bengkulu Utara. Ada pula kemarin tuh pesan singkat. Siapa nih? Tadi dari Singa Pandang. Tuh, ada nih pokoknya kemarin tuh. Bang Kamal yang itu.
0: Oh ini, Cik Ngalora.
1: Ayo Cik Ngalora, semoga terkabar selalu Cik Ngalora. Ayo. Buat si cantik anak ayah, semoga selalu ya berserta keluarga besar di sana. Itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangatnya tuh itulah yang dirindukan dak dari Ayah Puput. Ya, tiba-tiba langsung ngegas aja. Terima kasih Ayah Puput yang sudah bergabung di sore hari ini, berbagi semangatnya, ya kan, keceriaannya di sore hari ini. Nah, untuk di sana yang nak bergabung di belakang Ayah Puput boleh. Masih Riri tunggu hingga pukul 17.00. Kita tampung dulu lagu-lagunya ya. Sudah masuk ada 3 lagu juga tadi. Ada lagu Denny, ada juga lagu Tasya, ada juga lagu dari Ayah Puput, ada lagunya Mansyur S ya. Nah untuk di sana nak bergabung masih Riri tunggu di 0736-7321-994 dan juga di WhatsApp di 0811-7816-544. Nah daripada kita dengar Riri ngoceh terus deh, requestannya kita putari dulu. Ada lagu Teman Jadi Nyaman.

0: Berdangdu. Joget kita.
1: Masih bersama Riri di 91.7 FM Perempat Bengkulu di sana, masih di Mela Berdandu Joget Kito. Dan tadi lagu Kana mengantarkan kita pada pukul 16:56 waktu Indonesia Barat. Dan di WA sudah Riri tengok juga, udah ada yang ngirim pesan. Ada Rio di Sukarami, Inga, assalamualaikum, nak request lagu Dangdut di sore Riko dan kirim salamnya untuk kawan-kawan yang lagi ngumpul di depan rumah. Asik nih. Lagunya request ada lagu Rungkat dari versi Siapo Ajo. Oke lah ya kan. Dan untuk Rio, terima kasih sudah bergabung di sore hari ini. Dan karena sedikit lagi di menit-menit terakhir di Mela Berdandu Joget Kito, juga terima kasih untuk seluruh di sana yang sudah ikut meramaikan lewat WA maupun juga lewat telepon tadi. Seru nih Anda bisa berbagi salam, berbagi cerita, dan juga lagu-lagu favorit dangdut di sana bersama Riri di hari ini ya. Nah, sebagai penutup di Mela Berdandu Joget Kito, kita putarkan dulu satu lagu requestannya Rio tadi yo. Untuk di sore hari ini lagu terakhir di Mela Berdandu Joget Kito. Tapi tenang, Riri masih lanjut di Berondo Petang hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat ngewani di sana dia. Di tentunya di waktu-waktu yang santai. Nah, di lagu terakhir Mela Berdandu Joget Kito kita putarkan dulu lagu Rungkat versi Vicky Prasetyo.

0: Beb, nanti kalau fee proyek kamu udah cair, ajak aku makan itu dong.
1: Makan apa?
0: Itu loh, sup sirip ikan hiu, Beb. Tahu gak sih, sup sirip ikan hiu itu dipercaya bisa bikin kulit makin cantik loh, Beb. Nambah energi juga, canggih ya.
1: Emangnya kamu gak kasihan apa sama hiunya?
0: Ih, kenapa?
1: Sup sirip ikan hiu itu diolah dari proses yang namanya shark fanning. Kalau ada ikan hiu yang diburu terus ditangkap dalam keadaan hidup, siripnya itu akan dipotong lalu diambil. Habis itu, hiunya dibuang lagi ke laut.
0: Ih, kok ngeri ya, Beb? Kasian hiunya.
1: Nah itu, menurut penelitian juga, ada 100 juta ekor hiu yang mati setiap tahunnya, Beb. Hiu bisa punah, akibatnya ekosistem di laut mungkin ya terganggu. Emang kamu mau?
0: Ya udah deh, gak jadi aja makan sup sirip ikan hiunya.
2: Peduli akan kelestarian hiu, peduli akan keseimbangan laut Indonesia. Brendo Petang, Perempat RRI Bengkulu.

0: Tari Perang menceritakan tentang kehidupan masyarakat Enggano yang hingga tahun 1883 terus diwarnai perang antar suku. Karena dahulunya, masyarakat kepulauan yang terdiri dari suku Kauno, Kaitora, Kaarubi, Kaharuba, Kauhoa, dan suku pendatang Kakmai seringkali berperang untuk memperebutkan wilayah. Tari perang merupakan sarana adat yang memperkenalkan tentang kehidupan peperangan antar suku yang dulunya menimbulkan kekacauan dan kerusakan pada saat pelaksanaan prosesi pengukuhan kepala suku atau dalam bahasa adat setempat disebut kemumunnaine. Tari perang diawali dengan cerita tentang persiapan pesta pengukuhan kepala suku, di mana masyarakat adat datang dengan membawa hasil-hasil alam yang nantinya akan dinikmati bersama saat pesta. Kemudian makanan itu akan didoakan oleh tetua adat dengan mengibaskan daun di atas makanan yang telah terkumpul. Dalam tarian adat masyarakat Kepulauan Enggano tersebut biasanya diiringi suara khas trompet kerang laut yang ditiup dengan panjang. Kekhasan lainnya dalam tarian ini, secara bersama-sama penari akan mengucapkan kata-kata dalam bahasa Enggano yang isinya bertujuan untuk membangkitkan semangat, ungkapan kebesaran, ataupun harapan untuk kemenangan. Semakin lama, gerakan akan semakin melambat dan kemudian ketua suku kedua belah pihak akan melakukan negosiasi agar peperangan dihentikan sampai proses pengukuhan kepala suku selesai. Bila kesepakatan tercapai, maka peperangan akan dihentikan dan penari akan saling melingkar berpegangan tangan dan bergerak pelan sambil melantunkan senandung. Tarian perang biasanya akan ditutup dengan tari semut yang merupakan tarian perdamaian antara kedua belah pihak yang dilakukan dengan beriringan antara kedua kelompok dengan iringan laki-laki di bagian depan, disambung penari perempuan di bagian belakang. Iringan penari yang menunduk sambil memegang pinggang penari di depannya berjalan seperti semut berkeliling sampai akhirnya akan dinyalakan obor sebagai tanda terang benderang.
1: Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Oi, Cu.
1: Hah, apa?
0: Cerahan ya, Cak, yang buku itu. Banyak hasil tako anak itu.
1: Bukan banyak lagi, Cik. Saya dapat iu. Iu cowboy.
0: Lah, bukannya nako iu tidak boleh, Cu. Kan iu lampir punah gini, kok.
1: Alah, saya kan cuma ngambil siripnya aja, Cik. Lah, saya balikkan lagi nyo ke laut lah saya ambil siripnya.
0: Sama aja, gaek. Ambil siripnya. Terus lepas lagi ke laut.
1: Nah.
0: Mana pacaknya berenang lagi, Cu.
1: Hanya masih hidup.
0: Kalau nyo tidak punya sirip, tidak lama mati tenggelam juga, iu tu.
1: Ay, biarlah pula, Cik. Ngapu si bu nian ke iu ko. Nang penting, saya dapat piti.
0: Karena iu ko beda ke ikan lain, Cu.
1: Ngapu bedanya?
0: Ikan lain sekali bertelur, dapat anak sampai ratusan ribu jumlahnya. Iu ko cuma bisa punya anak kurang dari 100 dalam setahun. Nah, kalau terus diburu, iu ko bakal punah. Apa dampaknya, Cubo?
1: Apa kira-kira?
0: Iu tu predator paling hati di lautan, go. Kalau nyabis, keseimbangan ekosistem laut juga bakal diganggu. Kolaps lah laut kita.
1: Alangkah ngerinya kalau laut kau kolaps. Kemana lagi saya cari piti?
0: Nah, itu, Cu.
1: Ya udahlah kalau cek itu. Besok-besok saya nangkuk ikan kada aja lah.
2: Sembilan 1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

91,7 FM Perempat Bengkulu, di sana masih bersama Riri di sore hari Iko, dan sudah pukul 17.36 waktu Indonesia Barat. Kira-kira di sana tahu deh kalau di waktu sore hingga menjelang malam merupakan fase alami tubuh kita untuk mulai menurunkan ritme aktivitas. Nah, jadi di jam-jam seperti Iko di sana, hormon di dalam tubuh kita nih mulai bekerja untuk memberikan sinyal bahwa tubuh perlu lebih rileks dan bersiap beristirahat secara bertahap. Nah, karena itulah di sana banyak ahli menyarankan untuk mengisi waktu sore dengan aktivitas yang lebih ringan seperti mendengarkan musik, berjalan santai, ataupun berkumpul bersama keluarga. Dan selain membantu mengurangi stres setelah aktivitas harian, suasana yang tenang di sore hari juga bisa membantu menjaga aktivitas istirahat kita di malam hari kelak. Jadi jangan heran kalau di jam seperti ini musik menjadi kawan terbaik di sana untuk menemani perjalanan balik, misalnya kan waktu santai ataupun sekedar melepas lelah setelah seharian beraktivitas.

0: Dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi. Mulai dari lemari pakaian kita.
1: Taukah kamu parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
2: Pro 4 FM

0: Arisanati Warmindo Dakona. Jadi warung makan Indomie alias Warmindo kini udah jadi bagian dari budaya makan anak muda Indonesia di sana. Mulai dari mie dok-dok, magelangan, sampai nasi maut. Ini segalanya berbahan dasar mie instan dengan lauk sederhana. Tapi yang bikin kenyang dan juga hemat di kantong pastinya ya. Nah, menurut data terbaru di sana Indonesia jadi negara nomor 2 dengan konsumsi mie instan terbanyak di dunia, yaitu 14,68 miliar porsi di tahun 2025. Wah, dari warung Burjo di Jogja tahun 80-an, sekarang Warmindo udah naik kelas di sana. Jadi tempat makan andalan mahasiswa dan juga bahkan jadi bagian program mudik gratis. Nah, Warmindo bukan sekedar mie instan ya, tapi rasa kebersamaan dan juga solusi perut keranjang. Hey, hey.
1: Apa yang kau bawa tuh?
2: Undap-undap cak risau juga kau.
1: Apa itu tuh? Hah? Guci? Dampik dari mana undian kau kau?
3: Lah, cik kau jangan kencang-kencang, cik. Sayo kau nemu ikau di kebun tuh nah. Pas cangkul, nemu benda sebuah kau. Tengok cik, ada mangkuk. Guci, kita jual lah.
2: Jangan-jangan peninggalan sejarah dinasti zaman dulu itu.
3: Ah, padek itu Batiji. Kalau ikut ke barang antik, pastinya mahal.
1: Kita bawa ke dinas pariwisata dan kebudayaan aja.
3: Lah, janganlah. Tak diambilnya ke orang tuh.
1: Biar pajak diteliti. Ke arkeolog namanya tuh. Kita sebagai warga negara yang baik harus ikut menjaga benda cagar budaya.
3: Ay, Ciko, tak padek lah.
1: Udahlah. Kelak saya bandar.
3: Iya.
1: Iyo.
3: Bandar apa tapi?
1: Sate kojek jadi layak.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

0: saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah seperti kaleng, ban, atau ember.
1: Di sana, waktunya azan maghrib untuk wilayah Bengkulu dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati, kecuali dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa yang menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Quran Surat Ali Imran ayat 1.

Kisah Inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim juga dalam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang laki-laki melihat ranting berduri di jalan, lalu ia berkata, "Aku akan menyingkirkannya agar tidak menyakiti kaum muslimin." Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosanya. Dalam versi lain, Rasulullah menyebut perbuatan itu sebagai bagian dari cabang iman. Lelaki ini mungkin tidak terkenal, tidak memiliki amal besar, atau bukan ahli ibadah. Namun, kepeduliannya terhadap orang lain mendorongnya untuk menyingkirkan bahaya kecil ranting berduri yang bisa melukai orang. Tindakan kecil ini dilakukan dengan niat ikhlas untuk memberi kemudahan dan keamanan bagi sesama. Dan karena itu, Allah mengampuni dosa-dosanya sebagai bentuk balasan atas kebaikan hatinya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alkisah kalimullah Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya ditimpa kekeringan. Hujan tak kunjung turun sepanjang tahun. Menghadapi peristiwa itu, Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya pun menggelar sholat untuk meminta hujan. Dalam kitab Anisul Mukminin disebutkan bahwa berkumpullah semua orang di sebuah padang. Nabi Musa alaihi salam lalu memastikan jamaahnya. Wahai Bani Israel, siapapun dari kalian yang ahli maksiat, keluarlah dari barisan ini, agar Allah segera menurunkan hujan, pinta Nabi Musa kepada umatnya. Tak ada seorang pun yang keluar dari barisan. Nabi Musa khawatir hujan tidak jadi turun karena ada orang ahli maksiat dalam jamaahnya. Mendapati tidak ada satupun yang keluar dari barisan, Nabi Musa pun lalu segera memulai sholat meskipun dihinggapi rasa was-was. Alhasil, seusai sholat, langit pun mulai mendung, pertanda hujan akan segera turun. Benar saja, seketika itu hujan turun. Nabi Musa pun heran, bagaimana bisa hujan turun? Padahal ia yakin pasti ada ahli maksiat yang masuk dalam barisan jamaahnya. Nabi Musa lantas mengadu kepada Gusti Allah. Ya Allah, engkau telah turunkan hujan, sedangkan engkau tidak mengeluarkan ahli maksiat yang ada dalam barisanku. Wahai Musa, orang ahli maksiat yang ada dalam barisanmu telah taubat nasuha kepadaku dan aku telah menerima taubatnya. Allah memberitahu Nabi Musa. Mendengar jawaban Gusti Allah, Nabi Musa lantas bertanya kembali. Kalau begitu, siapakah orang yang berbuat maksiat itu ya Allah? Aku ingin sekali mengetahuinya. Wahai Musa, bagaimana aku bisa membocorkannya kepadamu? Saat orang itu bermaksiat saja, aku tutup aibnya. Lalu bagaimana aku memberitahumu sekarang ia telah taubat kepadaku? Sangkal Gusti Allah. Jawaban Gusti Allah ini seolah menjadi ajwibah buskita. Jawaban yang membuat lawan bicara terdiam. Itulah sifat rahman Allah. Yang bermaksiat saja ditutupi aibnya. Bagaimana dengan yang bertaubat? Sudah tentulah Allah lebih rahman kepadanya. Wallahu a'lam.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Ketahuilah bahwa sabar jika dipandang dalam permasalahan seseorang adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak." Tiga kesalahan karena berburuk sangka. Umar bin Khattab adalah khalifah yang selalu berjalan tengah malam untuk mengetahui keadaan kota dan keadaan rakyatnya. Dengan inspeksi langsung, Amirul Mukminin kedua ini dapat mengetahui kondisi rakyatnya secara sebenar-benarnya. Masa telah lewat malam saat beliau melewati sebuah rumah yang dari luar terdengar seorang pria di dalam rumah sedang asyik tertawa. Semakin beliau mendekat, beliau juga mendengar suara gelak tawa wanita. Khalifah Umar bin Khattab mengintip rumah tersebut lalu memanjat jendela dan masuk ke rumah tersebut. Beliau menghardik pria tersebut dengan berucap, "Hai hamba Allah, apakah kamu mengira jika Allah akan menutup aib dirimu sedangkan kamu berbuat maksiat?" Pria yang dihardik tersebut tetap tenang dengan lalu menjawab tuduhan Umar dengan berkata, "Wahai Umar, jangan terburu-buru. Mungkin hamba melakukan satu kesalahan, tapi Anda melakukan tiga kesalahan." Umar bin Khattab hanya terpaku. Si pria meneruskan bicara. "Yang pertama, Allah berfirman, jangan kamu mengintip mencari-cari kesalahan orang lain, dan Anda telah melakukan hal tersebut dengan mengintip ke dalam rumah hamba. Yang kedua, Allah berfirman, masuklah ke rumah-rumah dari pintunya, dan Anda tadi menyelinap masuk ke dalam rumah hamba melalui jendela. Dan yang ketiga, Anda sudah memasuki rumah hamba tanpa izin. Padahal Allah berfirman, jangan kamu masuk ke rumah yang bukan rumahmu sebelum kamu meminta izin." Menyadari bahwa dirinya juga salah, Umar lantas berkata, "Apakah lebih baik di sisimu jika aku memaafkanmu?" Lantas pria tersebut menjawab, "Ya, Amirul Mukminin." Umar pun memaafkan pria tersebut dan berpamitan pergi dari rumah tersebut.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu."

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Big Baby.
1: Rompat FM, suara budaya Bengkulu.
2: Rompat FM.

Di sana saat hujan turun dan udara terasa dingin, selera makan di toko seringkali ikut meningkat. Di momen seperti itulah, kuliner Nusantara kembali jadi pilihan banyak orang dan hidangan berkuah seperti bakso, ado soto, hingga sup tradisional yang dikenal mampu menghadirkan rasa hangat di tengah cuaca hujan. Nah, uap panas dan rempah khas Indonesia juga memberikan sensasi nyaman saat dimakan. Bukan cuma makanan berat yo, cemilan tradisional seperti pisang goreng, singkong rebus, ataupun ubi goreng pun tetap jadi favoritnya di sana. Nah, kalau hujan Cak Iko, makanan Nusantara apa yang biasanya adik sana cari?

0: Pemerintah Kota Bengkulu melalui Dinas Sosial terus memperkuat penanganan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis dengan fokus pada pembinaan dan pendidikan. Anak usia sekolah diarahkan kembali ke jalur pendidikan melalui sekolah rakyat, sekolah negeri, hingga program kesehatan kesetaraan paket C bagi yang sempat putus sekolah. Dinas Sosial juga rutin melakukan pendataan di sejumlah titik untuk memastikan anak-anak mendapatkan program yang sesuai dengan kondisi masing-masing. Sementara itu di sana untuk warga di luar usia sekolah dilakukan verifikasi data bantuan sosial supaya penanganannya lebih tepat sasaran. Dan masyarakat juga diimbau untuk menyalurkan bantuan melalui lembaga resmi. Dan informasi kau di sana bisa simak selengkapnya di rri.co.id.
1: Pro 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rompata FM 91,7 Suara Budaya.

Di tengah gemuruh hutan Aceh, sebuah bencana bersejarah pernah terjadi. Kala itu banjir bandang terjadi 14 September 2015. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun akibat bencana tersebut, warga desa harus mengungsi akibat rumah mereka terendam. Sejak kejadian tersebut, sejumlah perempuan di Damaran Baru, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Banda Meriah, Provinsi Aceh, bergerak. Mereka berinisiatif melindungi hutan yang telah rusak. Terutama di pinggir Wih Sungai Gile, para perempuan tangguh ini telah menembus tradisi dan menjadi ranger perempuan pertama di Provinsi Aceh, diberi nama Empu Uten, yang berarti penjaga hutan dalam bahasa Aceh. Mereka bukan hanya sekedar penjaga, tetapi juga simbol keberanian dan keteguhan hati perempuan di dunia konservasi alam. Empu Uten dengan tekadnya yang kuat telah menunjukkan bahwa kawasan hutan tidak hanya menjadi ladang kerja bagi laki-laki. Mereka membuktikan bahwa perempuan juga memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian alam dan keanekaragaman hayati. Dengan keahlian mereka dalam navigasi hutan dan pengetahuan mendalam tentang ekosistem lokal, Empu Uten menjadi teladan bagi generasi perempuan di Aceh.

Kali Mangoa adalah pesta adat setelah penaburan benih padi di Halmahera Barat, Maluku Utara. Sa'i artinya adalah memasak, sementara Ngoa berarti anak. Namun upacara ini tidak diartikan secara harfiah sebagai memasak anak, karena ini merupakan pesta yang gembira dan berlangsung selama 3 hari 3 malam saat padi yang ditanam sudah berumur 2 atau 3 minggu.

0: Rompar FM.
1: Rompar FM. Di sana, minuman jahe gula merah sudah lama dikenal sebagai minuman tradisional di Indonesia. Jadi racikannya sederhana dari jahe segar dan gula merah dan biasanya disajikan hangat saat cuaca dingin ataupun tubuh terasa kurang nyaman di sana. Nah, jahe mengandung senyawa aktif seperti gingerol dan juga senyawa sogaol yang bersifat antiinflamasi dan antioksidan. Sementara di sana gula merah berperan sebagai pemanis alami sekaligus juga sumber energi yang mengandung mineral penting. Nah, selain membantu menghangatkan tubuh, minuman jahe gula merah itu juga kerap dikaitkan dengan manfaat bagi pencernaan dan juga daya tahan tubuh kita. Jadi di tengah banyaknya pilihan minuman modern, jahe gula merah itu tetap mudah dibuat dan juga terjangkau.

47/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Rondo Malam, Rompat RRI Bengkulu.
1: Totebek, apa enak ya jadi kamu?
2: Loh, kenapa?
1: Soalnya kamu ramah lingkungan, gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
2: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
1: Gak enak tahu. Kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
2: Hah? Serem!
1: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
2: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
1: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
0: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Beb, nanti kalau fee proyek kamu udah cair, ajak aku makan itu dong.
4: Makan apa?
3: Itu loh.

0: Untuk kedepannya, ndaknya harapannya cak mana?
1: Untuk ekonomi syariah sendiri, sekarang kan lah banyak perkembangan bank syariah Indonesia, cak itu kan. Kalau kita nengok dari sejarah bahwa bank muamalat itu kan didirikan di tahun 1991 dan beroperasi di 1992. Di saat bank yang lain kolaps, bank muamalat tetap berdiri gitu kan. Kokoh. Dengan prinsip anti ribanya di krisis moneter dulu. Jadi harapannya teman-teman bisa melek terkait dengan ekonomi syariah gitu kan. Bisa belajar basicnya aja dulu, apa sih bedanya syariah dengan konvensional, cak itu. Ada riba gitu kan, misal di syariah tuh udah ini apa namanya, udah boleh riba, udah boleh ada bunga gitu kan, adanya bagi hasil. Jadi harapannya kedepannya untuk ekonomi syariah makin terus meluas ke seluruh Indonesia, bahkan ke dunia gitu ya.
0: Amin.
1: Keluar, amin. Karena di sini kita sebagai generasi muda gitu ya, jadi kita sebagai agent of change-nya, agen perubahan ke depannya. Masa depan Indonesia ini bakal di tangan kita, yaitu kan. Jadi kita sebisa mungkin memberikan visi terbaik untuk bangsa kita. Karena kita juga nengok bahwa di Indonesia ini kan mayoritas umatnya muslim gitu kan. Jadi untuk perkembangan ekonomi syariah sebenarnya sangat mudah gitu kan. Asalkan memang semuanya aware terhadap ekonomi syariah.
0: Harusnya yo.
1: Belajar basic dulu guys.
0: Kalau dari Inga Ida atau Samo Ajo?
2: Kan udah dijelasin tuh ya panjang lebarnya. Menambahkan saja.
0: Oke, menambahkan.
2: Boleh kalau masih kepo nih sama perbincangan malam ini gitu kan. Belum
0: belum terbuka, puas nih
2: ya, belum puas gitu. Boleh nanti bisa DM IG Fesnas atau Fesnya regionalnya, boleh ke kami juga boleh gitu. Jadi kalau mau belajar enggak cuman di dalam room ini gitu. Bisa juga nanti DM gitu boleh juga.
0: Oke, oke. Nah, ini ada yang komen lagi nih, Inga. Kecenya ini dari QQ.
1: QQ.
0: Iya, kecenya. Karena sekarang lebih ekonom mudah, lebih banyak ke saham atau anak muda mungkin ya, lebih banyak ke saham atau semacamnya. Sedangkan IHSG turun terus. Terus by the way kecenya, menurut kalian saham, obligasi atau semacamnya haram tidak sih kawan-kawan?
1: Aduh,
0: tidak berani mengharam halalkan yo.
1: Sebenarnya kalau kita tengok yo dari peraturan-peraturan dibuka kembali gitu kan, di saham itu dulunya diharamkan cak itu kan, karena fluktuatif cak itu, nah harganya kayak tidak menentu kayak apa sih cak ini gitu kan. Tapi di dalam itu tuh kita ada syarat gitu kan. Kita tengok lagi, oh ternyata ada usaha nih di dalam sini cak itu kan. Ada peraturan yang mengaturnya, bisa dibuka kembali. Dan kripto sendiri, nah berbicara kripto ya, kalau untuk anak ekonomi gitu kan, kripto tuh kan apa ya, samalah cak saham gitu kan, terkait dengan investasi online gitu online. Kan Divo saya sendiri itu sudah dikaji, tapi saya kan tidak terlalu mengikuti gitu kan, sudah dikaji yaitu perumusan fatwa kripto syariah. Jadi kalau teman-teman yang ingin tahu lebih lanjutnya bisa lihat lagi Instagram Fose Nasional.
0: Oke, karena ada kebidangannya ya.
1: Ada bidangnya masing-masing. Jadi cuman tahu secara generalnya aja sih Ngah yo gitu.
0: Okay. Jadi di sana boleh di DM aja Instagramnya, karena memang mereka udah ada bidang-bidangnya.
1: Oke.
0: Okay. Itu termasuk yang kayak yang pernah viral Bitcoin itu juga itu tuh. Itu masuk ekonomi juga kan?
1: Masuk ke dalam ekonomi. Jadi memang di Fose itu kita tahu setiap orang kan punya kemampuan dan kapabilitas masing-masing.
0: Iya,
1: jadi kalau dia tertarik ke keuangan, dia dimasukkan ke keuangan. Keilmuannya bagus, riset-risetnya bagus.
0: Karya
1: ke keilmuan. Terus public speakingnya bagus, masuk ke kelembagaan. Untuk ngelobi-ngelobi, masuk ke kaderisasi. Jadi memang banyak sekali sih bidang-bidangnya gitu. Dan juga untuk yang suka arsip-arsip, suka ngedit-ngedit, itu ada yang namanya bidang media dan data. Jadi setiap orang punya keahliannya masing-masing
2: skill,
1: dan
2: gitu.
1: Di Fose itu mewadahi.
0: Oke. Apa ini? Kembali dengan QQ. Katanya kalau obligasi kan surat hutang negara, macam mana menyikapinya dari segi ekonomi syariah? Terus kayaknya Bitcoin bukannya nilai tukar uang elektronik yo. Siapa ini? Ini anak Fose atau gimana?
1: Aduh, saya
0: oh, kerasa lu. Oh. Gitu.

0: ekonomi syariah sendiri itu bukan obligasi tapi suku bahasa.
1: Oke.
0: Jadi mungkin buat Q.
1: Q.
0: Q. DM kalian ya. Gitu ya untuk terkait dengan hal tersebut, karena saya juga tidak terlalu paham
1: mendalami
0: dengan Bitcoin gitu. Sebenarnya kalau tidak memahami itu butuh effortnya ya Mbak Yowingahyo gitu kan. Terkadang yang suko nian cah itu tuh cowok-cowok dah. Jadi yang tidak mikir kalau kita mending beli baju.
1: Mending beli make up.
0: Investasi.
1: Rugi yo, namakan sebelah.
0: Tapi lagi belajar juga gitu.
1: Untuk konsisten.
0: lagi belajar cara
2: investasi.
0: Cuman memang harus matang dulu pembelajarannya baru berani untuk invest. Karena kalau kita FOMO aja ntar kita rugi. Mending duitnya buat yang lain yang lebih bermanfaat.
1: Belajar dulu biar tidak rugi, bandar. Oke nih, terakhir nih, inga-inga. Pesan lah yo untuk generasi muda biar lebih peduli dan tertarik dengan ekonomi syariah.
0: Lebih tertarik. Pertama yaitu pakai dulu produk-produknya. Terus kita lihat dari produk tersebut ada yang tertarik gitu kan. Misal sekarang kan banyak nih fintech-fintech syariah gitu kan, bank syariah gitu. Kita pakai produknya terus sambil belajar juga gitu terkait dengan literasi keuangannya diperbaiki juga. Supaya dari ekonomi syariah ini nih memang mengajarkan hal-hal kebaikan dan menjauhkan pada hal-hal yang dilarang oleh agama. Dan jangan bosan untuk belajar sih, karena memang kami di sini pun bukan yang expert banget di bidang ekonomi syariah. Kami juga masih terus belajar, kami sebagai mahasiswa, cah itu sih.
1: Oke, dari Ingaida ada tambahan?
2: Tadi kita nggak belajar itu kan nggak ada batas umurnya
1: gitu.
2: Boleh sering berjalan waktu sambil searching gitu kan, banyak kita tentang ekonomi syariah gitu.
1: Oke, ini ada mungkin komenan dari QQ lagi, katanya saham bikin jantungan, obligasi lebih stabil kabarnya.
0: Iya, kalau obligasi kan lebih stabil. Benar-benar terima kasih QQQ.
2: Mantap sampai akhir kayaknya.
1: Oke ya, kan ini karena menarik ya pembahasan tentang ekonomi syariah ini. Oke. Mungkin dia main saham juga kayaknya. Oke nih, mungkin ada sana segalonyo, itulah obrolan kita, ngotong-ngotong kita malam Iko kayak narasumber kita yang luar biasa, Inga Ida sama Inga Selsi. Terima kasih yo Inga yo landak main ngobrol-ngobrol.
0: Kami ada jargon
1: loh. Ada jargon apa tuh? Apa tuh?
0: Jadi kalau kami bilang ekonom Robbani, jawabnya bisa.
1: Oke, apa
0: terus,
1: tuh?
0: Ekonom Robbani jawabnya bisa, takbir Allahu Akbar.
1: Oke, boleh dicoba?
2: Boleh.
1: Siapa yang memandu?
0: Boleh.
1: Oke.
0: Ekonom Robbani
1: bisa.
0: Takbir
1: Allahu Akbar. Masya Allah. Oke, ada sana segalanya, mungkin sampai di sini dulu obrolan kita dengan Inga-inga kita yang luar biasa pada malam hari ini. Oh, ini ada yang lagi komen lagi, gaceknya. Oh iya, menurut kalian sekarang tingkat penjual lebih banyak daripada konsumen dalam daerah, sedangkan luar. Cak Mano menyikapinya, kawan-kawan hebat. Oke, untuk sahabat kan, untuk adik sana yang berkomentar, mungkin karena kita sudah ada di penghujung waktu dan kita juga udah nak memasuki ke segmen selanjutnya, boleh di komen-komen aja di Instagram tadi ya, Fosei Nasional betul. Sama
0: Fosei Regional Sumbaksel.
1: Oke, sama Fosei Regional Sumbaksel. Untuk ada sana segalanya yang gak bertanya-tanya dan masih penasaran tentang yang tadi ya pokoknya. Iya,
0: pertanyaannya nih
1: masih banyak caknya, tapi kita terbatas oleh waktu yo, ada sana segalanya. Mungkin kelak tuh kalau memang ada acara-acara di Fosei, boleh di-share aja kan, karena bisa diikuti oleh umum aja.
0: Betul.
1: Oke, terima kasih untuk ada sana segalanya yang udah gabungan, yang udah komen-komen juga. Terima kasih QQ yang udah banyak tanya. berkomentar. Dan juga terima kasih Inga, Inga Ida, sama Inga Selsi yang udah ndak mampir mengganggu malam minggunya.
0: Minggu produktif kami.
1: Oke. Biasanya kan malam minggu anak muda banyak yang nongkrong kan. Oke, terima kasih ya Inga. Lah mampir, lah ndak banyak berbagi ilmu, ngotang-ngotang, ngobrol-ngobrol kayak adik sanak segalonya. Makasih. Semoga ilmunya tadi bisa bermanfaat.
0: Amin. Ya
1: bisa diterapkan lah ke kami, terutama yang orang-orang awam ini yang memang belum paham banyak ya tentang ekonomi syariah. Terima kasih Inga, dan terima kasih adik sanak segalanya. Mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita ke Inga-Inga ini. Semoga bisa ketemu di lain kesempatan lagi.
0: Amin.
1: Di tempat ya, yang sama lagi. Ini semoga ya masih ada kesempatan untuk ngobrol-ngobrol lagi dan bahas lebih lanjut lagi tentang ekonomi syariah. Untuk malam ini cukup sampai di sini dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bengkulu, suara budaya Nusantara.
1: Sebelah 1,7 RRI Pro 4 Bengkulu, suara budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik sanak segalonyo. Balik lagi ke saya, Inga Miranti, yang bakal ngawalnya adik sanak segalonyo di malam minggu iko. Halo. Selamat malam, Inga Donga. Dari Donga PM. DM. Pasar Melintang. Oke, nak request lagu apa, Donga? Lagu apa tuh, Donga? Terbayang-bayang. Terbayang-bayang lagu daerah mana itu, Donga? Oke, daerah mana? Salam-salamnya kayak siapa, Donga?

Oke. Malam mingguannya ke donga-donga yang ada di sini ada sanak segalonya. Oke. Makasih donga. Oke, terima kasih. Oke, ada senang segala yang tadi udah ada requestan lagu dari Donga DM di Pasar Melintang, lagunya Terbayang-Bayang. Nah, untuk ada senang segala yang enggak gabungan kayak kami, boleh gabungan kayak kami di layanan telepon di 7321994. Sekali lagi, untuk ada senang segala yang enggak gabungan kayak kami di layanan telepon bisa di 7321994. Atau untuk ada senang segala yang enggak gabungan kayak kami di layanan WhatsApp bisa di 08117816544. Sekali lagi, yang enggak gabungan ke kami di layan WhatsApp bisa di 08117816544. Nah, untuk ada sanak segalanya yang enggak gabungan ke kami melalui layanan live streaming, kami juga on air di live streaming TikTok RRI Pro 4 Bengkulu. Boleh di komen-komen aja di kolom komentar yang enggak request lagu. Untuk malam Iko, malam Minggu Iko ngawani adik sanak segalanya di malam Iko, kita request khusus lagu daerah. Dan ini di layanan WhatsApp udah ada yang ngubungi kita adik sanak segalanya. Ini dari Donga Riko. Riko Tanah Patah hadir kembali di acara Senandung Bumi Merah Putih. Selamat malam dong Riko, selamat menikmati malam minggu. Ini kayaknya request lagu Bengkulu, Lentera Tuo dari Pebi Kurnia. Salamnya buat Hamzah, Yusuf, Ayah Puput, Cingah Laura, dan Nia di Hiprida. Semuanya aja makasih. Oke, terima kasih dong Riko yang udah request lagu. Kalau kita bakal dengarkan lagu-lagu requestan adik sanak segalonyo. Untuk yang gak request boleh melalui layanan telepon, layanan WhatsApp, atau di kolom komentar live streaming. Tapi sebelum itu, sebelum kita mulai, ada beberapa lagu dulu yang bakal mengudara di ruang dengar adik sanak segalonyo.

0: Adesana, BMKG ingatkan potensi cuaca ekstrim di Bengkulu. Warga diminta waspada. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Bengkulu menghimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrim dalam beberapa hari ke depan. Imbauan ini disampaikan menyusul terjadinya sejumlah bencana alam di beberapa wilayah Bengkulu. Beberapa kejadian yang telah terjadi diantaranya meluapnya sungai di Ketahun serta banjir di Kabupaten Lebong. Kondisi ini menjadi indikator adanya peningkatan resiko bencana di wilayah tersebut. BMKG menyebut sejumlah daerah rawan terdampak cuaca ekstrim antara lain Kabupaten Lebong, Bengkulu Tengah, dan Bengkulu Utara. Masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut diminta waspada terhadap potensi banjir, tanah longsor, dan pohon tumbang akibat hujan serta angin kencang. Perkiraan cuaca BMKG Stasiun Bengkulu menyampaikan bahwa puncak potensi cuaca ekstrim diperkirakan terjadi pada 7 Mei 2026. Peluang terjadinya kondisi tersebut bahkan mencapai sekitar 70%. Ada sana segalanya untuk yang tidak baca berita selengkapnya itu bisa baca di rri.co.id atau bisa download di RRI Digital.
1: FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik sana segalanya masih kayak saya Ingah Miranti di 91,7 RRI Prompat Bengkulu, Suara Budaya Nusantara. Adik sana segalanya, sampai di sini dulu perjumpaan kita malam iko kayak saya Ingah Miranti. Terima kasih untuk adik sana segalanya yang landak gabungan di layanan WhatsApp, di layanan telepon, dan juga di kolom komentar di live streaming TikTok RRI Prompat Bengkulu. Dan makasih juga untuk narasumber kita tadi sebelum ini, udah ada Ingah Ida sama Inga Selsi yang gak mampir dan sharing-sharing tentang ekonomi syariah. Untuk malam iko tentang segmen request lagu daerah, itu sampai di siko dulu. Saya ngawani adik sanak segalonyo, sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih yang udah bergabung, yang udah komen-komen, yang udah cerita-cerita tadi, terima kasih banyak. Dan selamat malam minggu, selamat beraktivitas. Terima kasih. Allahumma fi ilaqwaitarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kalau bakal lanjut lagi, tetap stay di 91,7 RRI Prompat Bengkulu, karena setelah ini bakal ada lagi yang bakal lanjut ngawannya di sana segalanya.

0: Mana sih yang lebih sehat? Minum kopi atau teh? Sebenarnya, kopi sama teh sama-sama baik untuk kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah meredakan stres. Asal dikonsumsi secara wajar. Supaya manfaat dari kandungan yang terdapat di kopi atau teh bisa kita rasakan. Tapi, kalau dikonsumsi secara berlebihan, bukan manfaat yang kita dapatkan. Malah mendatangkan penyakit untuk tubuh kita. Jadi, kamu tim kopi atau teh?
1: Berendam Malam, Rompat RRI Bengkulu.

Pernah dengar olahraga pickleball? Secara teknik, pickleball merupakan gabungan dari tiga olahraga, yakni tenis lapangan, badminton, dan tenis meja. Tahukah kamu, pickleball lahir di Amerika Serikat pada tahun 1965 dan saat ini menjadi the fastest growing sport in USA atau olahraga dengan pertumbuhan paling cepat di Amerika Serikat. Jadi, kamu tertarik nggak main pickleball?

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

104 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

lainnya, seragam bergaris ini dihentikan karena dianggap sebagai sarana hinaan sekaligus aib, sehingga tidak lagi dianggap pantas untuk digunakan. Nah, penggunaan warna oranye untuk narapidana berfungsi agar para penjaga penjara dapat lebih mudah mengidentifikasi mereka yang berada di dalam penjara. Warna oranye yang mencolok juga berfungsi ketika ada narapidana yang kabur dari penjara, mereka akan dengan mudah dikenali. Meskipun identik dengan warna oranye, nyatanya hingga saat ini baju tahanan di berbagai belahan dunia masih menggunakan warna, bahkan jenis baju tahanan yang berbeda.

0: Kebek pala atau nama lain dari ikat kepala merupakan salah satu ciri khas dan budaya masyarakat Kota Bengkulu yang ingin diangkat atau dibudayakan oleh pemerintah Kota Bengkulu. Saat ini Dinas Pariwisata Kota Bengkulu tengah gencar mensosialisasikan kebek pala mulai dari seluruh ASN dan juga PTT, pejabat atau staf, termasuk kepala seluruh pelaku usaha yang ada di Kota Bengkulu seperti hotel, rumah makan, bank, dan lain-lain. Kebek pala artinya ikat kepala yang dibuat dari bahan kain bermotif batik besure. Warna hitam gold atau hitam merah yang di atasnya berbentuk segitiga dan dibengkokkan ke depan sedikit atau merunduk. Selama ini ciri khas Kota Bengkulu sendiri adalah detar. Tetapi untuk detar ini dipakai di acara-acara semi non formal, sepertinya akan menjadi sesuatu yang terlalu serius. Maka perlu ada ciri khas yang namanya kebek pala, dan ini digunakan pada acara-acara non formal. Sejarah dan akhirnya muncullah ide untuk membuat kebek pala yang dituturkan langsung oleh sang pembuat.
1: Itu pasti ada sebab. Kalau tiada berada, tak akan tempua bersarang rendah. Jadi bersebab daripada sebuah kisah, maka kami terpanggil untuk menciptakan sesuatu. Jadi waktunya itu bukan setahun atau dua tahun sekarang, enggak panjang.
2: Memang lalamunan itu.
1: Jadi berapa berkali pertemuan saya jelaskan bahwa kami dulu berproses sejak tahun sekitar 2015 atau 2015 ke bawah lah. Nah, sejak itu berakar dari rumpun Melayu, karena Bengkulu adalah bagian daripada suku Melayu terbesar se-Asia Tenggara. Nah, Bengkulu salah satu adalah bagian daripada suku Melayu tersebut. Kalau kita cerita tentang rumpun, artinya kalau dalam serumpun bambu, kalau udah tercabut satu, artinya udah tercabut galau kalau dalam rumpun, cerita rumpun.
2: Betul.
1: Nah, waktu 2017 kami ke Pekanbaru Riau, maka di situ pembahasan tentang atasan yang dipakai oleh petinggi-petinggi negeri.
2: Di situ
1: Bengkulu cuman ada detar.
3: Yo, kita tahu.
2: Detar kita lamanya tahu, dak.
1: Dan detar itu pun dipakai kalau untuk acara-acara adat saja.
3: Formal, acara
1: tidak
3: adat.
1: Tidak bisa dipakai oleh masyarakat kebanyakan.
2: Yo.
1: Nah, setelah balik dari Pekanbaru, kami berinisiatif macam mana Bengkulu punya ciri khas seperti kawan-kawan. Ada tanjak rupa, tanduk runcing, dan tengkuluk medan segala macam. Jadi kalau ciri itu Sumatera, artinya rumpun Melayu itu terbesar daripada pulau-pulau yang lain. Dari mulai Riau, Jambi, Padang, Palembang. Nah, mereka sudah punya, seperti ada yang ingat tadi, ingat roker tadi gitu kan. Mereka tuh udah punya tanja, ada punya tengkulu, udah punya khas masing-masing. Dan tapi Bengkulu sudah punya detar. Detar itu adalah bagian juga daripada Melayu itu sendiri. Tapi tidak bisa dipakai kemana-mana.
3: Tidak baca sembarangan.
2: Khusus.
3: Iya.

Kalau bicara tentang filosofi, di mana ada salah seorang perwakilan dari Pemuda Peduli Adat menjelaskan bahwa kebek pala bisa dan pantas dipakai oleh siapa saja dan tidak menentukan status sosial seseorang. Filosofinya, kebek pala ini adalah simbol Melayu karena Bengkulu itu adalah salah satu rumpun Melayu. Kebek pala terdiri dari 3 lapis kain yang di atasnya ada segitiga yang menandakan adat bersendisara. Kenapa di bagian segitiga di atas kepala harus ditundukkan sedikit? Karena menyimbolkan padi yang semakin berisi semakin merunduk. Alasan mengapa diberi nama kebek pala? Karena kebek pala adalah mengikat dan mempererat agar masyarakat Kota Bengkulu selalu mempererat silaturahmi dan mengikat erat tali persaudaraan.

0: lapisan pertama. Kebik palak silur padi itu terdiri dari tiga lapisan.
1: Tiga lapisan, oke.
0: Satu, dua, tiga. Tiga lapisan dasar. Tiga lapisan dasar itu kami kaitkan dengan tiga pranata adat kota Bengkulu. Tiga tali sepilin, tiga tungku sejerangan. Jadi maknanya tuh apa yang ada di mulut, apa yang kamu ucapkan, itulah yang kamu tanamkan di dalam hati. Dan itulah yang kamu kerjakan. Itulah
2: jangan maknanya. Lain di mulut,
0: jangan lain di hati. Mulut,
1: lain di dunia mulut, orang lain di mulut, di hati mulut.
0: Apa yang kamu ucapkan, itulah yang kamu tanamkan di hati, dan itulah yang kamu kerjakan. Itulah makna daripada filosofi, tiga tali sepilinan, tiga tungku sejerangan. Terus, di siko ada segitiga junjungan. Nah, satu, dua, tiga, ini segitiga junjungan. Nah, kalau segitiga junjungan, kalau adat itu di mana, pasti di mana adat di bumi dipijak, di situ langit dijunjung.
1: Betul.
0: Nah, pasti akan ada kata-kata adat bersandi sarak, sarak bersandi kitabullah. Nah, itulah makna daripada segitiga junjungan. Adat bersandi sarak, sarak bersandi kitabullah. Terus ada lagi yang ngecek banyak, karena memang kritikan orang itu sangat sangat sakit.
1: Pasti ada-ada aja, nak.
0: Sapu cara yang di, apa, rasup ujian itu tidak seraso yang disakiti.
1: Betul.
0: Oh, pedih ini kan. Cuman kita jawab apa adonya, jawab.
1: Betul.
0: Kan? Nah, jadi kecek tepuk, ngapu perlu dilipik-lipik, ngapu perlu nunduk-nunduk.
1: Ngapu udah langsung tegak aja.
0: Langsung ditegak aja. Jadi kalau ditegakkan aja, masa di tempat lain banyak juga yang ditegakkan aja.
1: Betul.
0: Rato-rato seperti itu.
2: Ya, rato-ratonya.
0: Nah, disitulah namanya, itu lah makna daripada unsur filosofi
1: silur padi,
0: silur
1: tadi.
0: Padi.
1: Silur padi ya, tadi.
0: Jadi semakin berisi, semakin merunduk.
1: Aman tercacak ke pucuk tak kosong biasanya. Tak?
0: Jadi semakin berisi, semakin merunduk itu, tiada satu manusia yang bisa berkeras hati, karena kita adalah makhluk ciptaan. Kira-kira gitu.
2: Tak boleh sombong.
0: Makhluk, ya, setiap makhluk yang bernyawa, itu pasti akan berujung pada
1: kematian.
2: Berarti bereh sebenarnya filosofi.
1: Bereh. Iko nih. Ya. Dang, ini kemarin tuh Dang langsung sekilas waktu ditanyo itu apalah lamo dapat
0: dak filosofinya tuh.
1: Filosofi tadi itu.
0: Filosofinya tuh satu hari sebelum diserahkan, filosofinya tuh lakatam dulu di situ. Lakatam dulu, udah itu baru minta diketik.
2: Iya. Nah,
0: minta diketik dan dibagikan sekarang.
1: Iya.
0: Terakhir kebeknya tidak sama dengan yang lain. Kebeknya kalau rato-rato
2: di samping kan.
0: Rato-rato kebeknya kan di langsung
1: pas di sini.
0: Nah, secara garis keturunan yang makai pasti banyak laki-laki. Karena di dalam sisila negeri Melayu itu tuh setiap laki-laki yang gagah pasti membawa senjata daripada sebelah kiri.
1: Betul, sini dak.
0: Ndaknya tangan kiri pasti senjatonya di
1: sebelah kiri. Yo.
0: Nah, maka ini kita namakan tinggam belati kiri.
1: Tinggam belati.
0: Tinggam itu senjata kalau kaci orang lain. Pasti posisinya di
1: sebelah kiri.
0: Yo. Posisinya itu belah kiri. Kalau untuk logikanya, kalau kita pakai ke tepat di belakang sih kok,
1: pas
0: waktu nyender sakit. Pasti sakit.
1: Masuk nen. Aku tadi nyendernya aman aja ya, bongkolnya sini.
0: Bongkolnya sih kok.
2: Bongkolnya istilahnya.
0: Bongkolnya situ. Itulah dari mana daripada filosofi dan kepala silur padi.
3: Pengrajin asal Kota Bengkulu membuat usulan untuk menjadikan kebek palak atau ikat kepala dijadikan salah satu ciri khas Kota Bengkulu. Awalnya, usulan ini menuai pro dan kontra di sejumlah pemangku adat yang ada di Kota Bengkulu, hingga akhirnya disetujui. Firdaus Alamsyah, pengrajin yang mengusulkan kebek pala ini menjadi salah satu ciri khas Kota Bengkulu, mengatakan awalnya kebek pala ini merupakan gagasan dari Wakil Wali Kota Bengkulu, Dedi Wahyudi, yang memberi masukan kepada para seniman untuk berangkat ke Solo dan mewakili Bengkulu dalam ajang seni di sana. Awalnya Pak Wawali memberikan sebuah masukan bahwa Bengkulu harus punya kebek pala. Gagasannya dari Wawali, dan Pak Wawali memberikan tanggung jawab itu kepada para pengrajin, sehingga mereka berusaha untuk menjadikan ciri khas Kota Bengkulu. Filosofinya ada tiga lapis. Pertama, menandakan tali tiga sepilin, tungku tiga sejerangan. Kedua, ada lupis atau segitiga di atas, kembali ke adat kita, bersendi sarak, sarak bersendi kitabullah. Dan ketiga, agak menundukkan, ini dinamakan silur padi, artinya semakin berisi, semakin merunduk.

0: Jadi untuk masyarakat dan seluruh penduduk Kota Bengkulu dan Provinsi Bengkulu, Kebek Palak bukan punya Firdaus Alamsah, Kebek Palak bukan punya Deddy Wahyudi, Kebek Palak punya orang Bengkulu. Mari kita pertahankan. Kalau tidak kita, siapa lagi? Kalau tidak kini, kebilo lagi.
1: Nah, kebilo lagi.
2: Wah. Itu.
1: Termasuk yang aneh luar gitu, biasa. Godang. Bukan cuma Bengkulu aja, Dang. Seluruh Indonesia yang aneh gitu.
0: Ya. Ah.

0: tidaklah mudah untuk mewujudkan satu keinginan bersama, terutama untuk melestarikan budaya dan tradisi yang ada di setiap daerah. Harapannya, pemerintah juga bisa mendukung bagaimana masyarakat itu sendiri, terutama masyarakat adat atau para pengrajin yang ingin berkarya untuk membuat satu hal, terutama ciri khas yang menjadi simbol bagi satu daerah. Dengan adanya dukungan dari pemerintah, dari masyarakat, dari seluruh elemen, rencananya ke depan Kebek Pala ini akan mengembangkan sayapnya kembali, bukan cuma di tingkat nasional, tapi hingga ke tingkat internasional. Iko, Kebek Pala kok sudah, misalnya ada ajang-ajang internasional atau ajang nasional, misalnya ngikut dalam apa tuh misalnya, itu ada juga ada rencana-rencana kok? Apa nak daftarkan rekor muri lagi atau apa
1: itu? Itu penting. Jadi untuk Festival Tabot itu sudah diambil oleh Provinsi Bengkulu, itu punya juga. Dan insya Allah ke depan Kebek Pala akan punya satu festival seperti Festival Payung di Solo. Wah. Jadi Kota Bengkulu akan punya satu festival yang tidak akan lupa, dan insya Allah sampai mati gitu kelak masih ada Festival Kebek Pala Kota Bengkulu.
0: Wah, tepuk tangan dulu kalau
2: lagi mendengarkan siaran.
0: Berarti itu khusus ya Kebek Pala nih.
1: Festival Kebek Pala, dan di dalamnya itu kelak macam-macam, ada pengisian materi-materi budaya yang lain. Wah. Tapi judulnya Festival Kebek Pala, sama kayak Solo. Festival Payung isinya banyak tari-tarian segala macam.
2: Ini bakal kan 4.000-an lebih lagi.
0: Ini macam lagi tangan ke berhenti.
1: Kalau duduk tangan aja Ciko.
0: Ciko.
1: Ngapur ya.
0: Jahit. Semoga dengan makin banyaknya pemuda-pemudi Bengkulu yang peduli akan budaya dan tradisi di Bengkulu, nantinya akan mampu menggairahkan kembali sektor pariwisata sekaligus upaya untuk melestarikan budaya di Bengkulu. Saya Feby Prapitasari untuk Radio Republik Indonesia. Sampai jumpa.

47/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital. Berendo Malam, Pro 4 RRI Bengkulu.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Sahabat budaya, kesenian Barong Landong merupakan permainan yang tumbuh di masyarakat Lembak yang ada di Provinsi Bengkulu. Konon, kesenian ini sudah ada sejak abad 18. Barong berarti orang-orangan, sedangkan Landong berarti tinggi besar. Barong Landong terbuat dari kerangka bambu, diberi tangan dan kepala seperti halnya manusia, berparas lelaki dan perempuan, serta didandani layaknya seperti pengantin tradisional Bengkulu. Barong Landong merupakan permainan rakyat yang diciptakan sebagai ungkapan rasa syukur setelah panen padi tiba. Bagaimana sebenarnya Barong Landong? Berikut Ketua BMA Kota Bengkulu, HS Effendi MS.
1: Jadi Barong Landong ini sepengetahuan kami di Bengkulu sebagai anak cucu yang membuat itu pada abad ke-18, awal abad ke-18 itu sudah ada. Yeah. Namun kita tidak terlampau tahu persis apa ada kaitannya dengan berakulturasi dengan budaya lain seperti misalnya Cina atau Betawi ya. Nah, Barong Landong ini sekitar 50 tahun yang lalu ini sudah menghilang. Tidak lagi ditampilkan di event-event yang selama ini ada di tengah.
2: Kisah inspiratif Islam. Riwayat dalam sirah sahabah Ibnu Katsir Al-Bidayah wan Nihayah, Tarikh At-Tabari. Suatu malam di masa kepemimpinannya sebagai khalifah, Umar bin Khattab radhiyallahu an keluar sendirian menyusuri jalanan Madinah. Ia sering melakukannya diam-diam untuk mengetahui langsung keadaan rakyatnya tanpa pengawalan dan tanpa diketahui siapapun. Malam itu, ia melihat asap mengepul dari sebuah gubuk kecil. Ia mendekat perlahan dan mendengar suara anak-anak menangis kelaparan. Seorang ibu tampak sibuk di depan periuk yang menggantung di atas api. Umar pun bertanya dengan lembut, "Apa yang sedang engkau masak?" Sang ibu menjawab, "Air dan batu. Aku hanya ingin menenangkan anak-anakku yang menangis karena lapar. Kuharap mereka bisa tertidur dengan mengira bahwa makanan sedang dimasak." Umar terdiam dan menangis. Ia bertanya, "Mengapa engkau tidak meminta bantuan Amirul Mukminin?" Sang ibu yang tak mengenali Umar menjawab, "Apa gunanya seorang khalifah jika ia tidak tahu keadaan rakyatnya?" Tanpa berkata apa-apa lagi, Umar bergegas ke Baitul Mal, gudang harta negara. Ia sendiri memikul karung berisi gandum dan minyak di punggungnya. Pembantunya yang ikut berkata, "Biarlah aku yang memikulnya, wahai Amirul Mukminin." Tapi Umar menjawab tegas, "Apakah engkau ingin memikul dosaku pada hari kiamat?" Sesampainya di rumah ibu itu, Umar sendiri memasakkan makanan, meniup api, dan tidak beranjak sampai anak-anak itu kenyang dan tertidur dengan senyum. Lalu, ia berkata pada dirinya sendiri, "Celakalah engkau, wahai Umar. Apakah engkau ingin memimpin umat, tapi tidak tahu keadaan mereka?" Setelah anak-anak itu tertidur dalam kenyang, Umar duduk agak jauh sambil memandangi wajah-wajah kecil mereka yang kini damai. Sang ibu pun berkata, "Semoga Allah membalas kebaikanmu, wahai orang asing." Umar menunduk dan berkata lirih, "Besok, datanglah ke Baitul Mal. Katakan bahwa kau dibantu oleh Amirul Mukminin semalam. Engkau akan diberi bantuan yang cukup." Mendengar itu, sang ibu tercengang. Ia baru sadar bahwa laki-laki sederhana yang memikul gandum, meniup api, dan memasakkan makanan untuk anak-anaknya adalah khalifah sendiri.

Sara di perasaan Anda berada dengan Eko Sasaila. Tugas kami menjalankan dengan acara siaran sepanjang hari Eko 9 Mei 2026. Kita ketemu lagi besok di sana jam 5 waktu Indonesia Barat melalui FM 91.7 MHz. Saya Hari Andika, kita segitap kru namun gas hari Eko mengucapkan terima kasih untuk bersama di sana. Selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu, program 4.

Selamat pagi sahabat budaya di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah RRI Pro 40 FM 91,7 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran untuk hari ini, hari Minggu tanggal 10 Mei 2026. Selamat pagi segalanya di sana, selamat bergabung dengan siaran kami hari ini. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 91,7 FM. Pro 4, Suara Budaya Bengkulu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya di sana. Selamat bergabung kembali dengan Pro 4 Bengkulu. Hari ini hari Minggu, 10 Mei 2026. Salam sehat, salam kompak selalu di Pro 4. Kami juga ucapkan selamat melaksanakan ibadah salat subuh karena azan sudah berkumandang pula di sana untuk kaum muslimin wilayah kota Bengkulu dan sekitarnya. Semoga salat subuh kita Allah terima, doa kita diijabah Allah sehingga lebih berkah apa yang kita gawekan hari itu. Di sana kita dengar lagu-lagu Islami sampai kelak jam 6 waktu Indonesia Barat. Selamat bergabung dengan Pro 4 untuk hari ini.

pencerah jiwa. Pesan ayah pada putrinya. Seorang ayah bercerita kepada putrinya, "Kemarin aku bertemu teman-temanku. Mereka dengan bangga menceritakan anak-anaknya yang baru selesai S3. Ada yang baru saja datang dari Jerman menghadiri wisuda anaknya. Ada yang bangga karena anak semata wayangnya sudah menjadi dokter. Ada yang bangga karena anaknya menjadi direktur dan manajer. Ada yang bangga karena anaknya menjadi pemenang

0: Bandung di Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Tradisi ini berupa upacara ritual menghanyutkan sesaji ke laut dan berbagai macam perlombaan. Tradisi ini biasanya dilaksanakan setiap 2 tahun sekali dan bertepatan dengan hari jadi Kota Tarakan. Budayawan suku Tidung, Datu Norbek mengatakan, Irau Tengkayu merupakan upacara turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat suku Tidung, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Irau Tengkayu itu sendiri mempunyai 2 arti kata yang diambil dari bahasa Tidung. Irau yang berarti perayaan atau pesta. Sedangkan Tengkayu adalah pulau kecil yang dikelilingi oleh laut, yang dimaksud pulau kecil di sini adalah Pulau Tarakan. Inti dari tradisi Irau Tengkayu ini adalah ritual adat parade padau 7 dulung atau perahu 7 haluan, yaitu perahu hias yang berisi sesaji atau makanan yang diarak keliling Kota Tarakan sebelum perahu tersebut dilarung di wilayah Pantai Amal Tarakan Timur. Pada bagian bawah padau 7 dulung dipasang beberapa bilah bambu yang digunakan oleh para pemuda untuk mengangkat perahu tersebut. Padau 7 dulung mempunyai 3 cabang yang disebut dengan haluan. Haluan pada bagian tengah dibuat 3 tingkat, sementara 2 haluan lainnya yang ada di kanan dan di kiri perahu dibentuk menjadi 2 tingkat. Jika dihitung semua tingkat yang ada di masing-masing haluan, maka total ada 7. Angka 7 ini melambangkan jumlah hari dalam seminggu yang digunakan sebagai perlambangan perjalanan kehidupan manusia yang harinya berulang setiap seminggu sekali.
1: Jadi asalnya memang itu semacam satu kegiatan ungkapan rasa syukur, kesyukuran kata kita sekarang. Nah, dulu masyarakat asli Tarakan ini kan kehidupannya itu nelayan. Jadi mereka dapat penghasilan kehidupan itu dari melaut, nelayan itu. Jadi ada waktu tertentu mereka mengadakan syukuran itu. Nah, kemudian menjadi kebiasaan turun-temurun sampai itu dilakukan secara kolosal kita sekarang. Sekampung melaksanakan itu kan. Maksudnya itu satu Tarakan lah zaman dulu itu. Jadi memang dalam sejarahnya itu pada 7 dulung yang pernah dibuat pada zaman dulu itu panjang itu 7 depa. Kalau sekarang kan cuma 7 meter. 7 depa itu kurang lebih 12 meter. Ya memang ada sesaji di sana kepada semacam apa namanya supranatural yang mereka yakini, ungkapan rasa syukur kepada yang Maha Kuasa begitu.
0: Padau 7 dulung yang diangkut oleh para pemuda dicat dalam 3 warna yang berbeda, yaitu kuning, hijau, dan merah. Bagian dari perahu paling atas mempunyai cat yang berwarna kuning. Dalam budaya suku Tidung, warna kuning melambangkan kehormatan atau sesuatu yang ditinggikan. Oleh karena itulah, warna kuning berada pada bagian tertinggi dari padau 7 dulung. Selain itu, hanya 1 tiang yang paling tinggi melambangkan bahwa 1 penguasa tertinggi alam semesta, yaitu Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Dalam tata warna, hidung ini ada kuning, hijau, putih. Nah, itu disebut ulos. Ulos itu maksudnya strata masyarakat. Jadi kuning itu untuk keluarga raja, hijau itu biasanya untuk turunan Sharif. Habib dan Sharifah kan, Sharifah turunan Sharif itu. Jadi kemudian putih itu untuk tokoh masyarakat, orang-orang yang ada kelebihan biasanya.

0: kan ya, tokoh lah. Nah itu ulos. Tapi di dalam dekor, nah karena dalam apa namanya pemahaman budaya orang Tidung, hitam dan putih itu bukan warna. Itu bukan warna kan. Nah jadi putihnya jadi merah. Merah ya lebih kepada pengertian umum berani itu tadi. Jadi kuning itu semacam keagungan, kemuliaan begitu kan, penghormatan lah itu kuning. Nah hijau tadi kepercayaan. Jadi bahasa sederhananya hijau itu kan untuk pendatang yang dipercaya.
1: Pada bagian tengah Padau Tujuh Dulung terpasang 5 buah tiang. Jumlah tiang yang ada sebanyak 5 buah merupakan perlambangan dari sholat 5 waktu yang dilakukan oleh umat Islam dalam seharinya. Tiang ini digunakan sebagai tempat untuk mengikat kain yang digunakan sebagai atap. Kain yang digunakan sebagai atap ini disebut dengan pari-pari. Tiang ini juga digunakan sebagai tempat untuk mengikat kain yang dihubungkan ke haluan perahu yang ada di kiri dan kanan. Pada bagian tengah perahu, tepat di bawah pari-pari, terdapat tempat yang mempunyai bentuk seperti rumah. Tempat ini dilengkapi dengan atap bertingkat 3 yang disebut juga dengan nama meligai. Di mana di bawah meligai terdapat pintu pada keempat isinya. Di bawah meligai inilah diletakkan sesaji yang berisi makanan yang selanjutnya akan dilepaskan di laut. Sesaji ini dalam masyarakat suku Tidung disebut pakan. Selain upacara ritual Padau Tujuh Dulung, tradisi Irau Tengkayu juga dimeriahkan tari kolosal dengan ratusan penari serta berbagai perlombaan seperti lomba sumpit, balap perahu dan lomba kapal hias, festival makanan laut dan masih banyak lagi.

Arisana, selamat pagi. Terima kasih masih bersama kami di RRI Pro4 yang bergabung, selamat bergabung. Arisana, kedatangan Presiden Prabowo Subianto di Cebu, Filipina, disambut hangat diaspora Indonesia dengan antusias pada hari Kamis tanggal 7 kemarin. Kunjungan Presiden kita di sana dalam rangka menghadiri konferensi tingkat tinggi ke-48 ASEAN. Wah, setibanya di hotel tempat bermalam, Presiden Prabowo disambut dua anak Indonesia yang mengenakan pakaian tradisional sambil menyerahkan bungo. Sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih yang lebih dahulu tiba di Cebu turut menyambut kedatangan Presiden kita. Riang dak orang di luar bertemu Presidennya, luar biasa. Diaspora Indonesia yang tinggal di Cebu tanpa antusias menyapa langsung Presiden Prabowo. Beberapa di antaranya bahkan sempat bersalaman, berbincang singkat dengan Kepala Negara. Informasi ini kami sampaikan dari rri.co.id. Di sana, selamat melakukan aktivitas hari ini yang punya rencana tersendiri untuk menyelesaikan tugas-tugasnya, semoga lancar. Mungkin ada yang tidak liburan, tetap hati-hati ya. Apalagi liburan ke pantai, ke kolam renang, yang bawa anak, harus jago-jago anak gitu. Jangan sampai sana, jangan sampai tenggelam nanti. Takutnya, namanya gitu jalan-jalan, riangan, takutnya ada hal yang diinginkan. Jangan sampai nanti kita riang, berubah nido riang kelak.

Tahukah Anda, Klintang Jolo adalah alat musik tradisional dari Jambi. Alat musik yang terbuat dari kayu mahang ini terdiri dari 5 bilah kayu dengan nada do, re, mi, sol, dan la. Kata jolo berasal dari kata bejolo yang artinya berselonjor. Dulu, klintang jolo dimainkan dengan berselonjor. Namun sekarang, klintang jolo sering dimainkan dengan cara dijinjing dan dipukul dengan tongkat kayu.

91,7 FM, tentunya masih dengan saya Arpan Rahman di Berendo pagi ini. Adik sanak segalonyo, kalsium adalah mineral penting yang dibutuhkan tubuh kita untuk menjaga kesehatan tulang dan gigi, membantu kerja otot, saraf, serta menjaga detak jantung tetap normal. Kekurangan kalsium dapat meningkatkan risiko osteoporosis, kram otot hingga gangguan pertumbuhan pada anak. Apa kira-kira sedang manfaat kalsium nih? Nah, di sana kok segalanya manfaat kalsium ini penting buat badan kita nih di sana. Membentuk, menjaga kekuatan tulang serta gigi, membantu kontraksi otot, mendukung fungsi saraf, membantu proses pembekuan darah, menurunkan risiko pengeroposan tulang. Nah, tadi kita harus tahu di sana kira-kira makanan yang mengandung kalsiumnya apa aja. Susu dan produk olahannya. Ikan bertulang lunak, sayuran hijau, kalau contoh sayurnya di sana bayam, brokoli, kailan, ya termasuk kacang dan biji-bijian. Kacang-kacangan juga menjadi sumber kalsium nabati yang baik. Almond, biji wijen, kacang kedelai, ya termasuk tahu tempe. Nah, buah juga di sana buah nih, jeruk, buah ara, kiwi, pukat juga masuk di sana. Jadi konsumsi vitamin D yang cukup, rutin olahraga, kurangi minum bersoda, hindari konsumsi garam berlebihan, jangan terlalu banyak kafein. Jadi kesimpulannya di sana, kalsium sangat penting untuk kesehatan tubuh, terutama tulang, gigi. Sumber kalsium tidak hanya berasal dari susu, tapi juga ikan, sayur hijau, kacang-kacangan, hingga tahu dan tempe. Dengan pola makan seimbang, kebutuhan kalsium harian dapat terpenuhi dengan baik. Salam sehat, salam kompak. Selamat menikmati waktu liburnya untuk hari ini.

7/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.